0: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marah seperti biasa di batuk pilek. Cukup banyak kasusnya. Saya itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pari Kabupaten Kediri

0: Kasus varicella atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pari juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk itu?
1: Iya.
2: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu saya dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Okay. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50 ya.
2: TBC ya.
1: Yang varicella nih, varicella cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu,
2: tidak terlalu
1: banyak. Mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu tidak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2

0: hampir ispa gitu sih kata dokternya.
1: Udah hampir 2 mingguan sih ini.
0: Iya, karena udah mengganggu banget sih kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya

0: Putri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
1: Budaya

0: dari budaya, dari sektoral menjadi sirkular.
1: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
2: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah

0: Convention Center Leni Kurniawati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
3: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
2: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan, sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
4: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
2: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa

0: presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Really about doubling down on our commitment. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif. Laporan khusus.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
5: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
6: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
5: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
7: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
2: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Di dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
9: Saatnya kita ikuti Korlantas dari Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
10: Mi dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porok. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi nggak sore hari nanti, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas

0: 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran, kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran, dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Dalam sesi pojok informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, saat ini pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus menemani Sabtu Anda yang mungkin lagi sedang bersantai di rumah, kemudian juga lagi memanfaatkan waktu ya di akhir pekan ini, mungkin sedang berberes-beres bekerja ya, atau mungkin yang sedang jalan-jalan. Meskipun apapun aktivitasnya, semoga pagi ini berjalan lancar, menyenangkan aktivitas di akhir pekan Anda. Mungkin yang belum sarapan juga nih pendengar ya, jangan lupa sarapan. Yang dalam perjalanan tetap berhati-hati. Mungkin kita akan hadirkan informasi, pojok informasi ini kita sampai pukul 9 waktu ini Indonesia Tengah. Dan saudara, kami lansir dari media kutairaya.com, ada sebanyak 350 penari terus dimantapkan persiapan tampil dalam Erau Adat Kutai 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 September 2026. Memasuki hari ke-16 latihan, para penari bersama tim produksi terus melakukan pemantapan koreografi dan konsep pertunjukan. Persiapan ini melibatkan sejumlah unsur etnis di Kutai Kartanegara. Pimpinan produksi, Misra Budiarto, mengatakan progres latihan sejauh ini berjalan cukup baik. Bahkan pada 5 September 2026, seluruh penari dari berbagai etnis ditargetkan sudah berkumpul lengkap di lokasi latihan. Ia juga menjelaskan pertunjukan tahun ini mengangkat tajuk Penjaga Tahta di Tepian Mahakam. Konsep ini membawa pesan bahwa menjaga alam dan warisan budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun Kesultanan Kutai, tetapi seluruh masyarakat. Dalam pertunjukan tersebut, ada 350 penari yang didukung sekitar 50 orang tim produksi, sehingga sekitar 400 orang terlibat dalam kegiatan latihan setiap harinya. Ia juga menyebutkan jumlah tersebut memang belum mencapai komposisi ideal yang diharapkan. Menurutnya, jika memungkinkan, pihaknya ingin melibatkan hingga 500 penari agar lebih banyak unsur etnis yang dapat ditampilkan. Di tengah latihan, kondisi cuaca juga menjadi tantangan tersendiri. Kemarau panjang membuat lapangan latihan kering dan juga berdebu. Ditambah kabut asap, kondisi ini cukup mengganggu kenyamanan para penari. Namun persoalan tersebut sejauh ini masih dapat diatasi. BPBD Kutai Kartanegara turut memberikan bantuan 3.200 penari, maksud kami masker, untuk digunakan selama latihan. Ia juga mengingatkan para penari agar memperhatikan penggunaan masker dan tidak menggunakan masker yang sama secara berulang. Untuk pelaksanaan Erau tahun ini, Komunitas Seni Budaya Seraung Kalimantan Timur dipercaya untuk menangani produksi. Ini juga merupakan kali pertama komunitas tersebut dipercaya menggarap Erau.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, saat ini pukul 8 lewat 48 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ini sudah di penghujung jam 9 pagi. Sampai di sini dulu kebersamaan saya, Elvira, menemani Anda dalam rangkaian Sendawar Pagi edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran kami di 103,3 FM atau pendengar kami di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar. Buat yang masih beraktivitas, tetap semangat. Yang sedang menikmati Sabtu ini, selamat menikmati hari Anda. Semoga akhir pekannya juga menyenangkan. Saya Elvira, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang berkenan selama menemani Anda di rangkaian Sendawar Pagi ini. Tetaplah mendengarkan siaran kami di 103,3 FM. Setelah ini Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya, Discoria featuring La El Manino dan Eva Celia.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami,

Baik pendengar Setia Pro 1 Sendawar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya. Untuk yang pertama ada program acara Beranda Asta Cita. Informasi pertama ada seniman dan masyarakat deklarasi dukung Asta Cita Presiden Prabowo. Nah pendengar, sejumlah seniman, tokoh politik dan masyarakat berkumpul di Gedung Juan 45 Jakarta Jumat untuk mendeklarasikan dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Deklarasi tersebut pendengar dirangkai dengan kegiatan Dharma Bakti Sosial yang digelar oleh Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 berupa satuan untuk anak yatim serta pentas seni dan budaya yang ditampilkan oleh beberapa seniman diantaranya Ricky Tamba, Erlin, Susan, dan sebagainya. Nah pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Kita akan melanjutkan berita setelah dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik pendengar, setiap pro 1 sendawar tiba kita pada pukul 9:17 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita melanjutkan dengan seniman dan masyarakat deklarasi dukungan statcita Presiden Prabowo ya. Nah, di sisi penegakan hukum juga dilakukan mendapatkan pengawalan. Tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur Gus Faqih mengatakan, ketika mendapati program Badan Gizi Nasional BGN salah sasaran dan banyak titik SSPG yang diperjualbelikan, pihaknya langsung melaporkan ke Presiden Prabowo. Sedangkan pendengar, dari sisi Erlin Suzan, seniman dan juga Ketua Umum Lembaga Pusaka Seniman Bumi Nusantara, itu menilai Astacita sebagai program yang meningkatkan pembangunan karakter generasi bangsa agar sehat, berpikir, dan cerdas. Pihaknya juga pendengar membagikan susu kepada anak-anak yang hadir sebagai dukungan untuk meningkatkan gizi anak-anak agar lebih sehat dan cerdas. Putri Indonesia Sumatera Utara 2023 Tabitha Napitupolo menambahkan, apa yang dilakukan hari ini merupakan representatif pemerintah yang inklusif. Dia juga mengarahkan kegiatan hari ini menjadi sebuah gerakan bersama wujudkan Indonesia Emas 2045.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Mama, ini kertas apa, Ma?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
2: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
4: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
2: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
5: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
6: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS. Seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobatinya.

Baik, berdengar setiap pro 1 Sendawar tiba kita pada pukul 9 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya, ada dukung program Presiden Prabowo, keluhan Ciwaduk gelar muskal pembentuk kooperasi merah putih. Pemerintah Kota Cilegon terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program yang dibuat pemerintah pusat melalui pembentukan kooperasi merah putih di setiap kelurahan. Bertepatan di aula kantor Kelurahan Ciwaduk dilaksanakan musyawarah kelurahan musker pembentukan kooperasi merah putih yang dihadiri oleh pemangku kepentingan. Acara dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Desa Republik Indonesia, perwakilan Kementerian Pertahanan, Kepala Dinas Kooperasi Provinsi Banten, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Cilegon. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Cilegon Didin S. Maulana mengungkapkan rasa syukur atas antusiasme warga dalam membentuk kooperasi. Kooperasi ketiga yang terbentuk hari ini, terima kasih Bu Lurah sudah mau memfasilitasi warga untuk membentuk kooperasi merah putih, ujarnya. Lebih lanjut, Dindin menekankan manfaat kooperasi sebagai badan usaha berbasis gotong royong sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 1.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Eh, si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Cina tangkap 52 warga Singapura terkait penipuan skema piramida. Pemerintah Cina mengakui telah menangkap 52 orang warga negara Singapura di daerah otonomi Guangxi terkait dengan penerapan skema piramida. Skema piramida adalah model penipuan yang keuntungannya berasal dari perekrutan anggota baru yang menyetorkan uang ke anggota lama, bukan dari penjualan produk atau jasa yang nyata. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Singapura bersama dengan Kepolisian Singapura telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pihak berwenang Cina menangkap dan menahan 52 warga Singapura di Guangxi sebagai hasil operasi penegakan hukum terhadap dugaan kegiatan skema piramida dan pelangganan terkait.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

Nah, pendengar, sebelumnya Kementerian Luar Negeri Singapura bersama dengan Kepolisian Singapura telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pihak berwenang Cina menangkap dan menahan 52 warga Singapura di Kuang Hai sebagai hasil dari operasi penegakan hukum terhadap dugaan kegiatan skema piramida dan pelanggaran terkait. Investasi oleh pihak berwenang Cina pun sedang berlangsung. Kepolisian Singapura telah menghubungi pihak berwenang Cina untuk mencari informasi lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri Singapura disebut telah mencari komunikasi dengan otoritas berwenang di Cina melalui Kedutaan Besar dan Singapura di Beijing dan Konsultan Jenderal Singapura di Kong Hai. Pemerintah Singapura juga disebut tidak campur tangan dalam sistem peradilan Cina, tapi mengharapkan pemerintah Cina juga menghormati hukum proses hukum di Singapura.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna. Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Eh, kebakaran di mana itu ya?
1: Hah? Kebakaran?
0: Iya, itu kan sirene kebakaran.
1: Lah, itu kan sirene ambulan.
2: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Baik pendengar, setiap pro satu sendawar saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan pro satu sendawar karena tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan ruang disabilitas dan inklusif Relay Pro 1 RRI Samarinda.

0: eksekusi dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak kelurahan melalui call center Pundalop BWD. Penyaluran tidak ditujukan untuk wilayah yang mengalami gangguan karena perbaikan atau gangguan jaringan pipa. BWD Samarinda bekerjasama dengan Perumda Tata Kencana, Kementerian PUPR, dan Balai Wilayah Sungai dan Palang Merah Indonesia dalam penyaluran air saat ini didistribusi menjangkau antara lain Kecamatan Sambutan, Pararan, hingga Batuah di Kecamatan Lojanan. Air bersih yang didistribusikan ditempatkan di lokasi umum yang mudah dijangkau masyarakat. BWD Samarinda menegaskan penyaluran dilakukan untuk kebutuhan bersama dan bukan langsung ke setiap rumah tangga atau berdasarkan jumlah kepala keluarga. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Row 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini, program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan salam inklusi untuk kita semua. Kembali hadir kali ini bersama saya Dedi Purnama dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi. sebuah ruang yang ingin mengajak kita melihat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hadir, bergerak, bekerja, dan bepergian, dan menikmati fasilitas publik secara aman, nyaman, dan bermartabat. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ketika kita berbicara tentang sebuah bandara, mungkin yang terbayang adalah pesawat, ruang tunggu, keberangkatan, kedatangan, atau perjalanan menuju berbagai daerah dan bahkan berbagai negara. Tapi ada satu hal yang tidak boleh tertinggal dalam perjalanan menuju kemajuan itu. Apakah semua orang bisa mengakses bandara tersebut dengan mudah dan setara? Sebab bandara bukan hanya tempat pesawat datang dan pergi. Bandara adalah pintu gerbang sebuah daerah. Dan ketika pintu gerbang itu semakin terbuka, maka sudah semestinya tidak ada seorang pun yang merasa pintu tersebut terlalu sempit untuk dirinya. Kita tentu menyambut baik rencana dibukanya jalur internasional di Bandara Udara Haji Pangeran Temenggung Paranoto Samarinda. Ini menjadi bagian dari perkembangan konektivitas dan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur. Namun kemajuan juga perlu kita ukur dari seberapa jauh fasilitas publik yang mampu menghadirkan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Regulasi mengenai aksesibilitas telah memberikan arah yang jelas bahwa bangunan gedung dan fasilitas publik harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Prinsipnya sederhana, fasilitas umum dibangun untuk semua, maka semua harus dapat menggunakannya. Nah, pendengar, beberapa hari lalu Ibu Rika Rahmi, yang juga salah satu narasumber kita pada siang hari ini, bersama teman-teman dari PPDI Kalimantan Timur melakukan pengecekan aksesibilitas di Bandara APT Pranoto Samarinda. Dari sinilah kita ingin melihat lebih dekat bagaimana kondisi aksesibilitas di bandara kita, apakah apa saja yang sudah baik dan apa yang masih perlu dibenahi, dan bagaimana memastikan bahwa menuju bandara berkelas internasional juga berarti menuju bandara yang semakin inklusif. Karena bandara yang ramah disabilitas bukan sekedar soal menyediakan ram atau kursi roda, ini tentang memastikan setiap orang dapat melakukan perjalanan dengan aman, mandiri, nyaman, dan dihormati. Itulah yang akan kita bahas dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Samarinda hari ini dengan tema Bandara APT Pranoto menuju ramah disabilitas. Sudah hadir bersama kita dua narasumber kami yang tentunya sangat kompeten. Ada Ibu Rika Rahmi, SAP dari PPDI Kalimantan Timur. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Rika.
4: Selamat siang Bang, Waalaikumsalam. Koreksi sedikit, Ibu Rika Rahim.
0: Ibu Rika Rahim, iya terbalik ini, ya. Dan juga tentunya ada Bapak Zaldi Ardian, ya. Beliau adalah Kasubag Keuangan dan Tata Usaha Bandar Udara Haji Pangeran Temenggung Paranoto Samarinda. Assalamualaikum, selamat siang Pak Zaldi.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Didi. Selamat siang juga untuk pendengar RRI Pro 1 Samarinda, sekali di udara tetap di udara.
0: Wah, hafal slogannya nih beliau.
5: Kita
0: nih,
5: sama-sama ya. Orang udara.
0: Oh, orang udara, iya. Betul, sama-sama angkasawan ya. Ya Ibu Rika,
4: ya.
0: Kita mulai dari perspektif penyandang disabilitas Ibu. Karena seringkali sebuah fasilitas terlihat sudah bagus dan lengkap dari sudut pandang kita sebagai orang yang tidak memiliki hambatan mobilitas, Bu ya. Nah, tetapi ketika digunakan oleh teman-teman disabilitas, ternyata masih ada hambatan yang mungkin tidak kita sadari, Bu. Ini Ibu Rika, ketika Ibu dan tim PPDI Kaltim melakukan pengecekan aksesibilitas di Bandara APT Pranoto, ini berapa hari yang lalu ya. Ini secara umum bagaimana Ibu melihat kondisi aksesibilitas bandara saat ini? Apa yang sudah cukup baik dan apa yang paling membutuhkan perhatian?
4: Baik, terima kasih Bang. Beberapa hari lalu kami memang melakukan monitor dan evaluasi terhadap aksesibilitas di

0: kepada kami para penyandang disabilitas dalam melayani para penyandang disabilitas, dalam hal ini penumpang-penumpang penyandang disabilitas gitu loh ya. Nah, pada saat saya survei itu sudah banyak kemajuan yang kami dapatin, Bang. Dari mulai kemiringan rem untuk bidang miring, terus toilet juga sudah mulai ramah di sana. Akomodasi yang layak seperti kursi roda, terus krok kayak gitu ya. Itu udah ada disiapkan, pelayanan-pelayanan khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas juga. Dan memang ada beberapa yang masih dibenahi di sini, tapi cukup dari komitmen bandara itu sudah membuat kami memiliki harapan dan impian gitu, bahwa di kemudian hari saya ataupun teman-teman penyandang disabilitas jika ingin keluar daerah menggunakan armada udara gitu, kami tidak lagi khawatir gitu ya, Bang. Jadi memang saat ini sudah diinstruksikan kepada kita, diamanahkan bahwa disabilitas itu isunya harus sudah inklusi. Indonesia ini sudah harus inklusi ya, bukan Indonesia saja tapi dunia. Ya, sudah diamanatkan seperti itu. Dan tidak ada lagi disabilitas yang berdasarkan charity, dipandang charity atau belas kasihan. Tapi kita harus lebih luas untuk menyikapi terkait isu inklusi ini yang ada di bandara itu ya, Bang. Tidak melulu harus misalnya karena di situ kan berkaitan dengan penumpang lainnya yang harus kita hargai hak-haknya. Jadi ada beberapa faktor yang setelah kami komunikasikan bersama-sama di sana dengan Pak Zaldi beserta para jajarannya dan Pak kami menemukan sesuatu yang membuat kami bisa berpikir bahwa oh iya gitu ya kan, bahwa ini tidak melulu harus seperti asumsi yang kami miliki seperti itu. Kami juga harus menghargai yang menjadi kewajiban dari pihak bandara seperti itu sih, Bang.
1: Baik. Nah, Pak Zaldi, apa yang disampaikan Ibu Rika tentu menjadi masukan penting bagi pengelola bandara ini, Pak. Apalagi APT Pranto sedang berada dalam momentum pengembangan dan menuju pelayanan yang lebih luas, Pak ya. Ini termasuk rencana pembukaan jalur internasional dari Bandara APT Pranoto. Nah, dari sisi pengelola Bandara APT Pranoto, bagaimana komitmen dan perhatian terhadap penyediaan fasilitas serta pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, Pak Zaldi?
2: Ya, terima kasih. Kami sangat berkomitmen, Mas Dedi dan para pendengar. Tentunya tidak hanya sekedar dalam ucapan pada siang hari ini. Kalau kita lihat dari sejak APT Pranoto berdiri dan beroperasi 2018, dan kalau kita mengikuti perkembangannya, maka sampai dengan hari ini sebenarnya sudah banyak hal-hal yang terus kita benahi. Termasuk kita juga sangat sadar dan sangat terbuka perhatian khususnya untuk rekan-rekan penyandang disabilitas. Kami mungkin bisa bercerita sedikit bentuk komitmen itu. Kita sudah mengadakan forum komunikasi publik untuk berbicara membahas tentang standar pelayanan, dan situ juga kemarin kita mengundang juga PPDI. Terus kami juga sudah pernah mengundang literasi bagi kami dalam bentuk audiensi bersama ikat teman-teman tunarungu. Sempat juga kami sedikit diajarkan tentang bahasa isyarat, tapi kami di sesi tersebut diberikan materi dan pemahaman terhadap teman-teman tunarungu. Nah, di lain hal, kami juga sebagai pelayanan publik 2023 kemarin kami kebetulan menjadi badan layanan umum. Sehingga dari tadinya unit penyelenggara bandar udara biasa, sekarang kami juga sudah menjadi badan layanan umum, di mana banyak instansi, kementerian, lembaga yang juga memberikan masukan dalam berbagai event gitu. Kemarin kami juga sedang mengikuti penilaian bandar udara sehat, salah satunya yang menjadi masukan dan perhatian juga, salah satunya juga disebut fasilitas terhadap penyandang disabilitas. Lalu kemarin waktu kami zona integritas dan wilayah bebas korupsi itu juga ada di spill atau ada juga lah yang fasilitas-fasilitas tertentu yang menjadi penilaian. Sehingga bukan sekedar dari kami sendiri secara internal, tapi dari berbagai instansi dan kementerian terkait pun sebenarnya arah perhatiannya juga sama terhadap pemenuhan amanah undang-undang dan peraturan yang terkait, gitu Mas Deddy.
1: Iya, artinya bersinergi gitu.
2: Bersinergi dan berkolaborasi.
1: Kolaborasi. Baik. Pendengar, aksesibilitas sebenarnya bukan fasilitas tambahan ya bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas adalah bagian penting ya agar mereka dapat menggunakan fasilitas publik secara mandiri dan bermartabat. Nah, Ibu Rika, kalau kita bicara tentang bandara yang benar-benar ramah disabilitas, menurut PPDI, unsur aksesibilitas apa saja yang seharusnya terjadi sejak seorang tiba di area bandara sampai akhirnya naik pesawat melakukan perjalanan?
0: Kalau dari segi bangunan ya, dari segi bangunan atau fasilitas umumnya ya, mulai dari awal depan itu ada guiding block, ada rem, tempat bidang miring untuk kursi roda, terus ada apa ya, tenaga yang SDM yang bisa menyambut kami untuk mengarahkan. Nah, di sana juga kemarin di bandara juga sudah ada papan informasi yang jelas dan tegas untuk mengarahkan arah mana tempat check-in dan sebagainya, itu sudah ada di sana. Kemarin itu toilet di sebelah mana itu sudah menjelaskan. Terus dari Garbarata itu juga sudah dirancangkan supaya disabilitas ini juga bisa naik tanpa harus tangga gitu, terus tibanya juga nggak harus turun tangga, dan dari tenaga-tenaganya juga yang biasa dorong kursi roda apa segala macam tuh udah siap di sana. Pas di sana yang jelas sih di bandara itu pada dasarnya prinsipnya itu bisa menjamin kesetaraan hak penyandang disabilitas di saat di bandara, di saat bepergian, terus meningkatkan kemandirian, memungkinkan penumpang tuh mengakses terminal itu tanpa harus dibantu dari awal kayak gitu. Kalau untuk selanjutnya mungkin oke. Supaya tidak menghambat antrian penumpang yang lain. Terus menjamin keselamatan, keamanan, dan memberikan kenyamanan, kemudahan, mencegah diskriminasi, dan mewujudkan pelayanan publik yang inklusi itu, dan meningkatkan martabat yang pastinya.
1: Baik, secara umum berarti Bandara APT Pramanto sudah ramah disabilitas, ya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya,
1: artinya untuk rekan-rekan yang disabilitas memungkinkan bisa sendiri berpergian ya.
0: Betul.
1: Dari Bandara APT Pramanto sampai mereka terbang ya.
0: Iya.
1: Baik. Kalau kita berbicara perjalanan di bandara, prosesnya cukup panjang tadi yang ya, disebutkan ya, mulai dari turun dari kendaraan, masuk terminal, check-in ya, pemeriksaan keamanan juga ya, menuju ruang tunggu, boarding hingga naik ke pesawat. Pak Zaldi, sejauh mana APT Pranoto memastikan rantai perjalanan tersebut ya dapat dilalui penyandang disabilitas secara aman dan nyaman, bukan hanya pada satu titik fasilitas saja. Nah, seperti di katakan Bu Rika tadi sudah ada rangkaiannya nih, sampai menuju ke Garbarata pun sudah ramah disabilitas. Silakan Pak Zaldi.
2: Baik. Kalau kita runut dari awal ya, berbicara rantai, tentunya ketika dari rumah, fasilitas jalan dan lain-lain, maka menjadi ranahnya instansi lain gitu. Ya. Ketika sudah sampai bandara, maka menjadi ranahnya bandara. Nah, yang ingin kami jelaskan juga di sini, maka rantai tersebut juga sebenarnya ada di dalam lingkungan bandara. Jadi ketika teman-teman penyandang disabilitas ini tiba di bandara, di drop zone, di situ juga kami sudah sediakan area drop zone khusus untuk disabilitas. Di situ juga ada guiding block. Di situ kita mengarahkan ke petugas informasi atau counter informasi. Selanjutnya dari counter informasi tersebut nanti akan menghubungi pihak airline. Mengapa? Karena rantai ini ternyata kita berbagi tugas dan berbagi wewenang. Setelah dari petugas informasi, maka di situ nanti akan menjadi tugas dan wewenangnya airline, maskapai. Maskapai dalam hal ini boleh melaksanakan langsung atau menggunakan jasa yang namanya pihak ground handling. Jadi rantai ini tentunya kalau judul besarnya, kita tetap mengedepankan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, serta yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan evaluasi. Ketika ada yang berjalan misalnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis atau prosedur yang ada, maka kita juga melakukan evaluasi secara internal dengan stakeholder airline yang dimaksud. Jadi di kita juga ada peraturan yang mengatur tentang pelayanan di dalam terminal yang menjadi skupnya bandara, tapi ada juga peraturan menteri yang mengatur standar pelayanan untuk penumpang pesawat udara, dan itu sudah dimulai dari sejak counter check-in. Jadi sejak counter check-in sampai dengan proses pemeriksaan keamanan, sampai dengan menunggu, terus boarding masuk ke pesawat, sampai dengan berada di pesawat, landing, tiba di bandara tujuan. Sampai dengan di kedatangan, itu sudah diatur dalam peraturan menteri yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya maskapai. Seperti itu gambarannya kira-kira kalau berbicara rantai perjalanan.
1: Oke, ada penelpon, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan.
3: Iya, Ibu Rika. Pak, siapa ini dari Bandara APP?
1: Pak Zaldi.
3: Pak Zaldi, salam kenal, salam sehat ya, Mbak.
1: Siapa?
3: Ya. Tadi luar biasa sudah teman-teman di TPD Samarinda diundang. Artinya APP Pronoto menuju aksesibilitas sungguh luar biasa. Artinya ketika teman-teman di kabupaten kota ke Balikpapan atau ke Samarinda sudah memenuhi haknya ya Mbak Rika ya.
0: Ya betul betul.
3: Tapi ada yang saya tanyakan karena Mbak Rika yang sudah saksinya ke situ kan melihat. Pak Jaldi, ada hal. Ya kita tahu banyak keadilan yang di negeri ini yang belum terpenuhi juga yang untuk teman-teman itu. Misalnya saja, apakah biasanya kalau pejabat punya VIP gitu kan berbeda dengan yang umum, itu kan sudah jelas disparitas namanya juga gitu kan. Nah untuk RAM yang itu Mbak Rika atau Pak Jaldi, apakah sama di tempat umum juga? Itu yang pertama. Kedua, saya tidak berkaitan dengan RAM, ini terkait dengan PP 31 yang baru yang Mbak Rika ya, ada untuk penerbangan dan lain sebagainya. Di situ kan terkait dengan tiket tadi, itu kan 20% Pak Jaldi ya. Nah, kita tahu, saya cari ini kan itu 20% ya, yang untuk saat ini. Nah, ini kita tahu nih, aftur naik nih 23.000 per liternya. Yang bahas saya baca artikel di sini, itu akan naik tiket pesawat sampai 20-30% gitu. Nah, sudah ada nggak Pak Jaldi pegang PP 31 itu? Itu ada hak kita juga di situ. Mbak Rika nanti mungkin sampaikan juga sih yang baru itu kan, karena kita sudah punya undang-undang semua, peraturan gubernur, undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan PP 31 itu yang baru tentang konsesi untuk fasilitas kapal udara dan transportasi umum itu gitu. Saya mohon dijelaskan nanti apakah itu juga teman-teman di bandara tahu tentang hak tiket boarding dan bypassnya itu gitu kan. Karena kalau ini tidak disampaikan juga ke OPD lain, ini hanya sekedar saya katakan pesimis dan PHP aja, tapi ini sudah luar biasa dari Pak Jaldi yang mewakili gitu kan, dan Mbak Rika Rahim. Nah, saya ingin ditegaskan di sini, karena bandara ini digunakan bukan untuk perorangan aja yang berpikir seperti itu, Mas Deddy. Kan kalau orang mau umroh banyak orang, kalau mau haji acara NTC ya Mbak Rika ya, teman-teman kan butuh banyak orang tuh NTC itu. Nah kenapa saya katakan dari ada VIP tadi gitu kan, kan nggak boleh kita gabung dengan umum, bukan nggak boleh, ada fasilitasnya di situ. Kalau VIP ya pejabat ya, saya yakin itu kan memang sudah ada dari dulu. Terakhir nih saya katakan Pak Jaldi, lalu bagaimana dengan bandara perintis? Mama saya nggak pernah naik pesawat lagi mulai sekarang. Jadi bandara yang pernah saya tahun 96 itu ya, Bandara Bunyu, Tarakan, Bandung, Surabaya, Balikpapan. Nah, itu bandara yang pernah saya datangin lah waktu itu saya pernah naik pesawat lah.
1: Iya.
3: Seperti perintis Bunyu itu kan nggak ada lagi, udah tuh kan naik Pelita waktu itu gitu kan, tahun 96 itu. Apakah perintis juga sudah menyediakan hal-hal seperti ini gitu? Mungkin itu aja Mbak Rika, terima kasih Pak Jaldi dan Mas Deddy. Assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Ram, apakah di sama di tempat umum ram tadi yang sebutkan juga terkait dengan tiket ya, adakah hak tiket untuk karena bahan bakar pesawat juga naik dan harga tiket pastinya sudah naik, mungkin bisa ditanggapi, silakan Pak Saldi, silakan.
2: Baik Pak, siapa tadi?
1: Pak Ridwan.
2: Pak Ridwan, Tanah Ridwan, terima kasih banyak atas telepon dan masukannya. Yang pertama tentang ram Pak, kalau kita berbicara tentang RAM, tentunya kita tidak membedakan itu untuk pejabat publik atau untuk masyarakat umum. Dan kita juga tidak membedakan untuk fasilitas gedung VIP atau fasilitas umum yang ada di Bandara PT Pranoto. Jadi kalau berbicara RAM, itu sudah standar wajib. Kalau ada perbedaan level antara satu lantai, di situ ada tangga, maka di situ juga harus ada RAM. Jadi tidak, kita tidak membedakan ada di fasilitas untuk siapa gitu. Ya, ini berlaku untuk semua, semua ya. Terus yang kedua terkait PP31, terima kasih banyak informasinya ini Pak. Setelah ini mungkin kami akan koordinasikan lebih lanjut termasuk kepada kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan terkait jika ada memang implementasi konsesi ya terkait kenaikan harga tiket. Yang berikutnya untuk di Bandara Perintis atau di bandara lain, dapat kami sampaikan juga bahwa di Dijen Perhubungan Udara sebenarnya sudah ada juga menerapkan peraturan Menteri Perhubungan dan SKEP Dijen Perhubungan Udara yang sebenarnya berlaku untuk semua bandara. Jadi ketika Bandara APT Pranoto dalam penilaian level of service-nya di situ ada misal harus ada RAM, harus ada toilet disabilitas, harus ada petugas pelayanan yang mendampingi, maka itu sebenarnya berlaku untuk semua. Hanya saja mungkin ketika kita masuk ke lebih dalam ke apa bandara-bandara yang letaknya mungkin jauh dari apa pusat kota dan lain-lain, kemungkinan ada yang harus disikapi atau diefisienkan. Mungkin lahan bandara masih kecil sehingga bisa membuat terminal tidak sebesar seperti APT Pranoto, sehingga ada di situ efisiensi penggunaan gitu, penggunaan lahan dan peruntukan bangunan. Tapi dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya standarnya berlaku sama Pak, namanya bandara di pedalaman yang Bapak sebut tadi pun itu sebenarnya fasilitas pelayanan publik dan standarnya dari Dijen Perhubungan Udara sama.
1: Baik.
2: Mungkin itu saja.
1: Baik. Bu Rika ada ditambahkan, silakan.
0: Ya, kalau ya makasih Pak Ridwan buat pertanyaannya dan sesuai pengamatan saya waktu di bandara kemarin untuk memonitor dan mengevaluasi aksesibilitas di sana sudah sesuai dengan PP nomor 42 tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas. Jadi memang ada beberapa aksesibilitas yang memang harus bukan dirubah malah tapi ditambahkan sedikit gitu. Dan memang namanya peraturan kebijakan itu terus kita akan berproses untuk maju ke depan gitu ya. Dan kita masih bersyukur ya karena ada tindakan positif, ada kemauan dari pihak bandara untuk pemenuhan implementasi terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Nah, terkait untuk konsesi yang tadi ditanyakan sama Pak Ridwan, mungkin kita akan garap masih di perlu implementasi lagi lebih karena itu kan peraturan yang baru tahun 2026 baru hadir, yang kita 2016 aja implementasinya masih harus berjuang sampai detik ini ya kan. Jadi ya kita akan terus berjuang Pak, PPDI akan terus berjuang.
1: Baik, terima kasih. Ada dua penanya kita dari WhatsApp, tapi kita jeda dulu pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit
4: itu. Loh, ya lebih kasihan kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
5: Terima kasih Amir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
6: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
5: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
7: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
6: Kemana Gus?
7: Ada deh, mau ya Mir?

0: aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
1: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
0: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
1: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
0: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
2: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
3: Becus ngurus anak.
4: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
3: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
4: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
3: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
0: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
3: Kamu anak tahu apa?
0: Kami tidak hanya butuh materi, Pak. Bu, kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
3: Alah.
2: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh
5: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
6: Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar Pos 1 RRI Samarinda, ya. Nah, Pak Zali dan juga Ibu Rika, ini ada WhatsApp nih dari pendengar kita, ya. Kita bacakan dulu yang pertama. Assalamualaikum, salam inklusi. Menyediakan fasilitas bandara dan kemudahan untuk penumpang disabilitas merupakan sebuah kewajiban negara karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Alasan utama mengapa hal ini menjadi suatu yang penting untuk dibahas yaitu untuk meningkatkan kesadaran terutama bagi kalian yang mungkin ingin jadi pramugari atau staf bandara. Saya seorang penyandang disabilitas fisik, sangat berterima kasih dan mengapresiasi tinggi-tingginya kepada Bandara APT Pranoto karena sudah berkomitmen dan telah mewujudkan bandaranya yang aksesibilitas dan ramah disabilitas. Baik Iksan Setiawan. Kemudian ini tanggapan saja Pak Iksan, ya. Kemudian ada Pak Masan Bali, ya. Selamat siang RRI. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 mengenai hal konsesi disabilitas di 9 sektor penting dengan potongan harga 20%. Salah satu di sektor transportasi, pertanyaan saya, apakah semua bandara di Indonesia termasuk Bandara APT Pranoto sudah memberlakukan harga tiket pesawat untuk penyandang disabilitas dengan diskon 20%? Terima kasih Pak Masan. Baik, oh ada yang berkomentar di YouTube, ya, kita coba baca juga ya untuk komentarnya di YouTube, ya, karena kita sudah siaran live. Wah, banyak sekali ya. Baik, kalau Ashley Wilshire, kursi roda lorong pesawat sudah ada belum ya? Kalau belum ada, saya kira perlu disediakan mengingat adanya check-in online tidak selalu dapat di kursi depan. Terima kasih. Nah, ini ya, mungkin ditanggapi dulu tiga pertanyaan karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, takut lupa nanti apa yang ditanyakan. Silakan. Ya, Pak Jaldi, silakan.
7: Baik, terima kasih. Kalau untuk apresiasi, kami ucapkan terima kasih dan kami tetap menerima atau menunggu ya masukan, yeah, Mas Iksan Setiawan. Terus untuk PP31 tadi kami sudah coba buka, ini PP31 tahun 2026. Yeah. Nah, kepada para rekan-rekan penyandang disabilitas, tentunya peraturan perundang-undangan itu ada bertingkat ya. Setelah PP 31 tahun 2026 ini, nanti kami akan coba cek dulu apakah sudah ada terbit peraturan Menteri Perhubungannya, sehingga ini bisa menjadikan dasar untuk penerapannya. Dan ketika nanti sudah terbit peraturan Menteri Perhubungannya, maka insya Allah akan diterapkan, dan dari Kementerian Perhubungan sendiri juga tentu akan mengawasi untuk pelaksanaannya. Untuk yang ketiga tentang kursi roda di pesawat, itu sudah tersedia seperti tadi saya sampaikan bahwa pelayanan dari pihak maskapai melalui ground handling itu adalah mengantarkan bapak ibu atau rekan-rekan penyandang disabilitas sampai dengan duduk. Nah, kebijakan duduk, kenapa untuk teman-teman penyandang disabilitas atau kelompok berkebutuhan khusus, kalau boleh kami luaskan lagi, itu di maskapai memang ada data penumpangnya, Pak, untuk kebutuhan, termasuk diantaranya adalah mengatur letak seat. Yeah. Nah, letak seat, proses masuknya biasanya kita dahulukan, nanti keluarnya biasanya duluan. Nah, seatnya pun biasanya diatur, ditempatkan, tidak pada apa, misalnya kursi emergency, terus biasanya juga diletakkan di depan. Itulah kenapa beberapa seat di bagian depan itu disisakan, sebenarnya diprioritaskan untuk salah satunya untuk teman-teman penyandang disabilitas yang menggunakan wheelchair. Jadi seperti itu kira-kira untuk pertanyaan kursi roda dan tempat duduk penumpang yang disabilitas.
6: Baik. Pertanyaan berikutnya, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara membeli tiket yang dapat potongan 20% untuk penyandang disabilitas? Apakah kami para disabilitas bisa membeli tiket tersebut di bandara secara langsung? Kemudian selanjutnya saya mau tanya, apakah setiap fasilitas yang berbayar di bandara itu dapat potongan khususnya untuk penyandang disabilitas? Terima kasih. Dari Ed Hendrial Zafran. Ya, silakan nih, kayaknya ke Pak Zaldi lagi nih.
7: Siap, laris.
6: Silakan, Pak.
7: Ya, kurang lebih sama apa penjelasannya ya. Mekanismenya tentunya kami akan mengecek kembali ya, apakah sudah terbit, Pak, peraturan Menteri Perhubungannya. Setelah itu nanti baru kita berbicara teknis untuk pembelian tiket. Saya pikir kurang lebih sama dengan apa yang sudah berjalan sebelumnya, tidak berbicara ada muncul PP 31 atau tidak. Pembelian tiket sifatnya sama sebenarnya, bisa lewat online, bisa juga secara langsung ke maskapainya. Itu mungkin.
6: Baik. Dari Ed Husin Safariah, perlunya ada layanan publik untuk tuli atau tunarungu seperti running text. Nah, ini apakah sudah ada running text juga ini di Bandara APT Pranoto?
7: Udah ada. Jadi kalau mulai masuk dari pintu utama keberangkatan, itu ada beberapa, kita boleh sebutnya sebagai digital sign aid.
6: Yeah.
7: Itu berupa video termasuk tulisan bergerak. Lalu ketika kita masuk lagi ada beberapa juga digital sign aid dan videotron. Lalu kalau untuk informasi penerbangan, jadwal, terus status misalnya masuk ke ruang tunggu, menunggu segala macam, di bandar udara itu ada fasilitas juga namanya FIDS. Ya, itu berupa layar juga yang selalu diupdate perkembangannya. Sehingga untuk rekan-rekan sekalian bisa melihat pakai visual ya. Ya, kecuali kalau misalnya rekan-rekan yang tunanetra, maka di kita juga ada sih announcement yang berupa voice. Insya Allah kemarin Mas Budi, rekan Bu Rika juga dari PPDI, udah sempat ada juga komentar positif bahwa ketika Mas Budi ada di toilet, jadi Mas Budi ini tunanetra, ketika ada di toilet, dia masih bisa mendengar secara jelas nonce tersebut.
6: Oke.
7: Jadi di tempat-tempat tertentu pun masih bisa terdengar dengan jelas oleh teman-teman yang tunanetra.
6: Oke. Mas Budi Hardian ya.
7: Mas Budi Hardian. Oke. Terkenal.
6: Iya. Oke, Bu Rika. Salah satu hal penting dalam aksesibilitas adalah prinsip kemudahan kemandirian tadi ya, Bu ya. Jangan sampai fasilitas memang tersedia, tetapi penyandang disabilitasnya tetap harus selalu menunggu bantuan orang lain. Nah, dalam pengecekan kemarin, apakah Ibu menemukan fasilitas secara fisik tersedia tetapi belum sepenuhnya memungkinkan bisa penyandang disabilitas menggunakan secara mandiri? Mungkin kalau ada bisa diceritakan nih, contohnya seperti apa.
8: Kemarin memang ada beberapa yang Sudah mempersiapkan, tapi masih seperti tadi saya bilang, Mas, masih ada yang perlu ditambahkan.

0: Sudah, saya sudah merasakan keramahan disabilitas di sana ya. Saya sudah merasakan kemudahan apabila saya akan berpergian untuk selanjutnya. Jadi udah sesuai sih, tapi ada beberapa fasum yang memang harus di-upgrade kembali supaya itu bisa digunakan. Contohnya kemarin itu seperti yang apa ya? Karena saya membawa teman yang Mas Budi tadi disabilitas sensorik netra gitu ya. Ternyata ada yang apa ya? Khususnya untuk toilet disabilitas. Kalau toilet disabilitas khusus teman-teman penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda itu kan harus bisa manuver gitu ya di dalam situ. Nah, sedangkan di Mas Budi ini dia lebih nyaman menggunakan toilet umum karena begitu langsung buka pintu langsung ketemu apa itu namanya tempat
1: urin
0: ya itu. Nah, jadi tapi dari pihak bandara itu akan mengupgrade supaya toilet disabilitas itu bukan hanya digunakan pada disabilitas fisik tapi teman-teman sensorik netra, rungu dan sebagainya tetap bisa menggunakan di situ. Jadi tidak bergabung di toilet umum kembali.
1: Oke. Nah, ini masukan dari pengguna nih Pak, sangat penting ya. Bahkan pengelola fasilitas publik seringkali membutuhkan perspektif langsung nih dari orang menggunakan fasilitas tersebut untuk mengetahui persoalan yang mungkin luput dari pengamatan sehari-hari. Seperti Pak Jali katakan tuh, Mas Budi sudah bisa mendengar sekalipun di toilet sudah memang sudah jelas ya. Nah Pak Zaldi, bagaimana mekanisme APT Pranoto menerima dan menindaklanjuti masukan yang seperti Ibu Rika sampaikan untuk dari komunitas disabilitas termasuk hasil pengecekan yang dilakukan PPD Kaltim?
2: Yang pertama tadi sudah diceritakan Bu Rika juga ya Mas Dedi, bahwa kita mulai dulu dari apa ya, sifat keterbukaan kita dulu terhadap masukan.
1: Iya.
2: Lalu setelah masukan itu ada, kemarin kita sudah tuangkan juga ke dalam berita acara. Ya. Nah, karena di Bandar Udara ini menerapkan beberapa peraturan ya dan perundang-undangan yang lumayan banyak yang coba kita akomodir, tentunya kami secara internal akan kita bahas, kita koordinasikan, lalu kita kaji dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu kita sesuaikan dengan kondisi, prioritas dan kapasitas bandara. Itu bertahap, insya Allah kita akan tindak lanjutin. Yang penting itu tadi Pak, karena kita ini adalah instansi pemerintah, maka kami juga perlu ada dasar apa ya, dasar hukum atau dasar aturan untuk melaksanakan tersebut.
1: Ada regulasinya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Biar kita jangan sampai niatnya baik tapi nanti belakang karena tidak ada dasar regulasinya ternyata dinyatakan salah. Gitu. Baik. Tapi kita tetap pada apa ya, niat positif untuk terus memperbaiki diri.
1: Baik. Nah, Ibu Rika, kita juga sering mendengar istilah aksesibilitas universal ya, artinya sebuah fasilitas sebaiknya sejak awal dirancang ya agar dapat digunakan sebanyak mungkin orang tanpa harus membuat perlakuan khusus yang justru memisahkan ini Bu ya. Nah Ibu Rika, seberapa penting penerapan prinsip universal design dalam pengembangan Bandara APT Pranoto khususnya jika bandara ini akan melayani penerbangan internasional Ibu?
0: Ya, menurut saya itu sangat penting ya Mas ya, karena itu apa ya, secara tidak langsung bisa menjadi pembuktian kepada kami para penyandang disabilitas bahwa tadi kami bukan lagi dipandang berdasarkan charity ya. Ya, bukan belas kasihan tapi kemandirian. Ada rute-rute yang memang bisa kami pakai masih bisa kami gunakan dengan melekat isu inklusivitasnya kepada kami ya, misalnya dari depan tanpa harus didorong kita sudah bisa ketemu bidang miring untuk kami bisa sampai ke gedung itu. Terus bagaimana check-innya, ketinggian di check-in itu kita sudah bisa mengakses, dan saat kita mau boarding atau mau di ruang tunggu, nah itu sudah apa, kalau di APT Pranoto itu udah oke. Dan menurut saya penerapan di APT Pranoto nanti ini apalagi menuju internasional ya, itu udah membuat kami ya tadi seperti saya bilang di awal bahwa kami punya harapan besar, punya mimpi bahwa selanjutnya kami tidak lagi dipandang sebagai sosok yang aneh gitu ya kan, seperti di luar

0: tidak ada yang memandang disabilitas sama non-disabilitas itu berbeda. Nah, kami pengen ada perspektif pandangan yang seperti itu. Bukankah aksesibilitas itu kan seperti tadi universal, dia bisa digunakan oleh penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan semua orang.
1: Baik, Pak Zaldi, membangun fasilitas inklusif tentu membutuhkan perencanaan, anggaran, pemeliharaan, sekaligus sumber daya manusia yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Di sisi pengelolaan, Pak Zaldi, apa tantangan terbesar yang dihadapi APT Pranoto dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan untuk penyandang disabilitas ini, Pak?
2: Ya, kalau untuk perencanaan, pembangunan, kalau pembangunan ya, bicara pembangunan tentunya mengikuti regulasi yang ada ya, dan sudah disebut juga sebenarnya untuk fasilitas dan aksesibilitas. Ya. Kalau pemeliharaan, sebenarnya kami tidak hanya terkait dengan fasilitas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, secara umum sebenarnya kita juga lakukan inspeksi rutin, pemeliharaan, perbaikan gitu ya. Nah, tantangan terbesarnya dari obrolan kami setelah kami mendengar masukan dari rekan-rekan disabilitas adalah sebenarnya menyelaraskan pemahaman masyarakat ya, terutama rekan-rekan penyandang disabilitas terkait aturan-aturan yang ada juga pada dunia penerbangan dan pada maskapai. Yeah. Nah, ini yang perlu kita selaraskan. Sebagaimana tadi disebut oleh Bu Rika, misal tentunya tidak juga berharap dibedakan gitu ya. Tapi ketika prosedur di kami misalnya kalau penyandang disabilitas atau ya disabilitas kan banyak ya Pak. Yeah. Itu kita jalurnya biasanya tidak jalur umum. Kita biasanya lewat jalur khusus, lalu kita naikkan lewat lift, setelah itu didampingin sampai dengan masuk, itu adalah jalur khusus. Nah, ini yang perlu juga diselaraskan, mudah-mudahan lewat komunikasi dua arah dengan rekan-rekan PPDI, rekan-rekan disabilitas pun mudah-mudahan bisa paham. Artinya ini bukan bentuk untuk membedakan atau, tapi inilah bentuk pelayanan sebenarnya yang lebih mengarah ke, tadi juga disebut adalah aman, nyaman. Di kami juga di penerbangan juga ada unsur untuk menjaga keamanan dan keselamatan sama kenyamanan. Itu adalah bentuk-bentuk untuk memenuhi unsur tersebut di dalam dunia penerbangan begitu.
1: Baik. Baik ya, waktu kita sudah hampir di penghujung nih ya. Kita tentu berharap dialog ini bukan sekedar diskusi di ruang radio ya, ruang media ya. Harapannya ada perubahan nyata di lapangan, karena pada akhirnya tujuan aksesibilitas bukan sekedar memenuhi regulasi, melainkan memastikan hak masyarakat terpenuhi. Bu Rika, apa harapan terbesar PPDI Kaltim kepada pengelola APT Pranoto dan para pemangku kepentingan agar Bandara Kebanggaan Samarinda ini benar-benar menjadi bandara yang inklusif, Ibu?
0: Ya, kami sangat berharap banyak pada Bandara APT Pranoto ya, karena seperti saya katakan tadi bahwa bisa apa ya, sudah membuka ruang bagi kami untuk mengetahui bahwa di bandara ini ternyata sudah membackup kebutuhan atau pemenuhan hak kepada kami para penyandang disabilitas. Jadi aksesibilitas itu perlu digarisbawahi bahwa aksesibilitas itu bukan belas kasihan, tapi aksesibilitas itu adalah hak ya bagi penyandang disabilitas dan pihak-pihak yang berkebutuhan khusus. Jadi kami memastikan bahwa penyandang disabilitas itu tidak hanya diberikan kesempatan untuk datang ke bandara, tapi juga mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman gitu ya, dan setara sampai di tempat tujuan gitu.
1: Baik. Dan sebagai penutup, kita ingin mendengar langsung dari pengelola Bandara PT Pranoto nih, sebuah komitmen dan akan semakin bermakna ketika masyarakat mengetahui arah dan langkah yang akan dilakukan Pak Zaldi. Pak Zaldi, apa pesan dan komitmen yang ingin disampaikan kepada masyarakat penyandang disabilitas khususnya di Kalimantan Timur terkait APT Pranoto menuju bandara yang semakin ramah, aman, nyaman, dan inklusif, Pak?
2: Sebagai bandara kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur, pada umumnya kami berkomitmen besar untuk terus meningkatkan pelayanan secara umum dan secara khusus kepada penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus kalau kita agak luas sedikit. Menuju ke ramah, aman, nyaman, dan inklusif.
1: Baik, terima kasih Pak Zaldi dan pendengar yang sudah bergabung melalui telepon, WA, dan juga komentar di channel YouTube kami. Ya, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dari dialog ini kita belajar, pendengar, bahwa aksesibilitas bukan sekedar fasilitas fisik, ya, tetapi aksesibilitas adalah tentang kesempatan, tentang kemandirian, tentang rasa aman, dan yang paling penting tentang penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Seperti apa dikatakan Bu Rika tadi, ya, tidak membeda-bedakan, ya Ibu, ya. Kita juga seperti kata Bu Rika, di Amerika pun, di luar negeri pun tidak membeda-bedakan satu sama lain, ya Bu, ya. Bandara adalah pintu gerbang, dan pintu gerbang yang baik adalah pintu yang bisa dilalui oleh semua orang. Ketika PT Pranoto bersiap melangkah menuju konektivitas internasional, maka semoga langkah tersebut juga menjadi langkah menuju pelayanan publik yang semakin inklusif. Karena ukuran kemajuan sebuah fasilitas bukan hanya seberapa megah bangunannya, bukan hanya berapa banyak pesawat yang datang dan pergi, tapi juga seberapa mudah setiap warga negara dapat masuk, menggunakan, dan merasakan manfaatnya. Ibu Rika, Pak Zaldi, Ardian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini berbincang bersama kami. Berharga sekali ini penyampaian Pak Zaldi tadi kepada rekan-rekan kita, ya, disabilitas, ya, pengetahuan kita tentunya bertambah, ya, di siang hari ini. Ya, untuk seluruh pendengar, mari ingat, kita ingat satu hal, ya, inklusi bukan memberikan tempat khusus kepada sebagian orang. Inklusi adalah memastikan tidak ada seorang pun yang kehilangan hak-haknya karena memiliki kondisi yang berbeda. Dan ketika sebuah bandara dapat diakses oleh semua orang dengan aman, nyaman, dan bermartabat, sesungguhnya kita bukan hanya sedang membangun bandara yang ramah disabilitas, kita sedang membangun Kalimantan Timur yang lebih manusiawi. Saya Dedi Purnama, pamit undur diri dari ruang dengar Anda pada program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Samarinda, dan rekan saya Andriani juga pamit undur diri. Salam inklusi, salam kesetaraan, dan sampai jumpa pada dialog berikutnya. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.
3: Selamat siang. Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Marina, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Z.

Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak.

0: 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola keluar, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sempat melihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dan Jakarta Kalisman, Skipro 3 RR, Idrus Mudara.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Spanish Idumu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah

ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-10.

0: beralih ke sepak bola dalam negeri, Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan lengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: Senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
3: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir,

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu ya, tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar Coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League.
3: Pendengar kami jeda sejenak, untuk Anda kaum muslimat saatnya kumandang ajan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan

0: tidak ada.
1: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sektor yang Java di dunia catur Indonesia.
2: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia, mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun, hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
1: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
2: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

0: fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan

0: sering semua udara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
2: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, kembali lagi Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar bersama saya Ibnu Mahfuzi ya. Baik, pendengar, setelah kita dengarkan tadi ada berita dari Pro 3 dan Pro 1 dari Ruang Disabilitas Inklusif, kemudian dilanjutkan dengan dinamika olahraga, saatnya kita memasuki di Sendawar siang hari ini. Berta ingin Prokopim Kubar makin sikap dan profesional layani informasi publik. Dikutip dari laman rri.co.id, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Pemkab Kutai Barat, Berta Purwani Cayanti, menargetkan peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi pemerintah daerah. Ia ingin jajaran Prokopim semakin sigap, tangkap, dan profesional dalam menjalani tugas sebab pembangunan komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan membutuhkan proses dan konsisten. Menurutnya sendiri, pendengar, Prokopim tidak hanya berhubungan dengan perangkat daerah tetapi juga Prokopimda, lembaga perbankan, perusahaan media, dan berbagai elemen lainnya. Ditambahnya, pendengar, penguatan komunikasi diperkuat agar perbaikan pihak memahami peran masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kutai Barat. Ia juga ingin melayani Prokopim ke depan semakin cepat dan tepat meskipun terdapat keterbatasan dalam menangani seluruh agenda secara bersamaan.

positif namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Baik, berdengar setiap pro 1 Cendrawasih tiba kita pada pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Prokopim Kobar maksimalkan media sosial untuk perluas informasi pemerintah. Perkembangan teknologi digital turut mengubah cara pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kehadiran berbagai platform digital membuat penyebaran informasi semakin cepat, luas, dan tidak lagi terbatas oleh ruang maupun waktu. Nah, selain itu pendengar, kondisi tersebut mendorong bagian protokol dan komunikasi pimpinan Prokopim Pemkab Kutai Barat memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
2: Wah, orangnya udah hilang.
3: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
3: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Sendrawarti, bagi kita pada pukul 13 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita membuka di Attention di Banjar ya, pada siang yang berbahagia ini, edisi 5 September 2026. Pastinya kita akan menunggu ya di line interaktif bagi para pendengar-pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu etnis Banjar di 08 12 50 52 3938. Halo, ragam etnis.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Mbak Siska ini ya dari Kota Bangun. Gimana kabarnya Mbak Siska?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sana sudah hujan ya Mbak Siska?
1: Ya.
0: Sudah mulai turun hujan.
1: Mana?
0: Ini Mbak Siska di ragam etnis Bugis nih, mau request lagu apa Mbak Siska?
1: Lagunya
0: Galuh Banjar
1: Bang.
0: Iya. Siapa salamnya Mbak Siska?
1: Buat semua.
0: Untuk dari A sampai Z untuk semua maunya aja. Baik Mbak Siska. Amin.
1: Iya
0: Mbak Siska.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali.

0: Halo, selamat siang Bang Putra Rantau.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Rian.
0: Bang Putra Rantau.
1: Asik goyang loncatnya.
0: Oh, asik. Bang Putra Rantau, gimana kabarnya Bang Putra Rantau?
1: Ya, lagu wah di sini agak cerah sedikit ya. Cuma kalau panas memang panas. Itu airnya surut sedikit. Dan juga banyak dua jari surutnya.
0: Belum turun hujan Bang Putra Rantau.
1: Ya lagu Jawa Iwak Kepuyo aja.
0: Iwak Kepuyo.
1: Ah, Iwak Kepuyo. Etnis Banjar kalau ini.
0: Iya. Bang.
1: Iya, seberataan duluan gulak-gulak. Kanti-kanti mendengarkan lagu Banjar hari ini jurak ay, heu masuk jurak, menang bilir, menang di darat, menang di bawah, maupun seberang sana tu, keberataan tanpa kecuali. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang, Gam. Selamat siang, Ragam Etnis.
1: Ya, halo.
0: Halo, Bunda.
1: Iya. Apa kabar siang ini?
0: Kabarnya baik, Bunda. Bunda gimana kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya agak cerah.
0: Cuacanya agak cerah, ya, Bunda.
1: Iya, iya.
0: Masih cukup bersahabat.
1: Mudah-mudahan ya kabutnya segera hilang ya.
0: Amin. Tapi sudah lumayan ya, Bunda.
1: Ya, lumayan dah sekarang hari ini gitu.
0: Oh, iya. Syukurlah.
1: Iya.
0: Ini Bunda mau request lagu apa, Bunda?
1: Lagunya apa aja di format?
0: Boleh macam-macam, Bunda, tapi karena hari ini etnis Banjar kan, boleh Bunda mau request apa?
1: Oh, lagu anu aja itu, Rumah Seraba Ulin.
0: Rumah Seraba Ulin ya, Bunda.
1: Iya. Adakah itu lagunya?
0: Nah, ini Ibnu cari, Bunda. Boleh dong, Bunda, sapa salamnya dulu.
1: Saya salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin acara Agnes siang ini. Selamat beristirahat. Selamat makan siang. Semoga berbahagia selalu aja lah semua pendengar kita. Abangnya nih sudah makan belum siang?
0: Belum, Bunda.
1: Eh, cepat makan, nanti kelewat lapar enggak enak. Iya.
0: Iya.
1: Selamat bekerja, sukses selalu ya. Amin. Buat kru-kru RRI juga. Salam sehat semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tak berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu-lagu yang telah kita tampung. Dan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Ma.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Ma?
4: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, Mama hebat ya.
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat

0: sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan ini.
2: Makan bantal, makan di bantal.
3: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
4: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
5: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: Lama ya nunggunya?
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus ngerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 5 September 2026.
2: Belanja makan minum, perjalanan dinas dikurangi, dana yang kita bisa hemat, kita bisa sisihkan membangun puskesmas, membangun jalan. Nah, itu yang kami lakukan.
3: Selama 5 tahun saya di Indonesia, belum pernah ke Samarinda.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Pemerintah Kota Samarinda mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja untuk membiayai pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebutkan belanja perjalanan dinas serta makan dan minum dipangkas lebih dari 95% agar anggaran lebih efisien. Dan hasil penghematan tersebut kemudian diarahkan untuk program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2: Boleh dicek sebagai bentuk transparansi, memotong secara sangat signifikan, kalau perlu 95% biaya perjalanan. Kemudian makan minum 95% minimal harus dipotong. Kalau masih 50% itu belum berhemat namanya. Nah, kalau belanja makan minum, perjalanan dinas dikurangi, dana yang kita bisa hemat itu kita bisa sisihkan membangun puskesmas, membangun jalan. Nah, itu yang kami lakukan di Kota Samarinda.
0: Andi Harun menegaskan, efisiensi bukan menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan, melainkan langkah untuk memastikan anggaran tersedia digunakan pada program publik yang lebih dibutuhkan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menolak penggunaan APBD untuk membersihkan sedimentasi teras tahap kedua. Gotong royong menurutnya dinilai lebih efisien. Kita simak laporannya disampaikan Rizky Multi Ananta.
4: Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai penanganan sampah dan sedimentasi di teras Samarinda tahap kedua tidak perlu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penilaiannya itu disampaikan setelah Andi Harun meninjau langsung kawasan teras Samarinda tahap 2 pada Jumat sore. Yang berdasarkan kajian awal penanganan sampah dan sedimentasi di kawasan tersebut diperkirakan memerlukan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Namun setelah melihat kondisi di lapangan, dengan adanya sedimentasi dan sampah, Andi Harun menilai pekerjaan dapat dilakukan bertahap melalui gotong royong antar perangkat daerah. Andi Harun menegaskan khusus penanganan sampah dan sedimentasi itu, pemerintah tidak perlu memasukkan ke dalam postur APBD. Andi Harun juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembersihan rutin setiap pekan di sepanjang tepian teras Samarinda. Pembersihan mencakup sampah plastik hingga potongan kayu berukuran besar yang berpotensi mengganggu kebersihan di kawasan itu.
2: Sampah di depan teras 2 ini. Awal mula DLH melakukan koordinasi dengan BWS. Diperkirakan biaya untuk membersihkan ini kurang lebih 800. Lalu saya berpikir, kenapa kita keluarkan 800 juta? Dan tidak usah masuk dalam proyek APBD. Kenapa? Setelah saya melakukan peninjauan secara tertutup ke sini tanpa dikawal oleh siapa-siapa, saya pelajari dari ujung ke ujung. Wah, ini cukup dengan mekanisme gotong royong.
4: Wali Kota pun menargetkan persoalan sampah dan sedimentasi tersebut dapat ditangani dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Ia pun meminta progres pembersihan terlihat setiap pekan dan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan gotong royong itu. Selain penanganan oleh pemerintah, Andi Harun juga mengajak masyarakat di sekitaran teras Samarinda guna menjaga fasilitas teras ini dan yang dapat juga dinikmati masyarakat luas. Ia pun masih menemukan pengunjung membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci keberlanjutan kawasan teras Samarinda lebih asri ke depan. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat mengingatkan warga agar waspada terhadap potensi munculnya penyakit akibat dampak kekeringan. Berikut laporannya.
5: Dinas Kesehatan Kutai Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya penyakit yang berkaitan dengan kekeringan, terutama diare menyusul berkurangnya ketersediaan sumber air bersih di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kubar, Weda mengatakan, kondisi kekeringan tidak hanya berkaitan dengan gangguan kualitas udara akibat asap dan debu, tetapi juga dapat memunculkan persoalan kesehatan lain ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air yang layak digunakan. Menurutnya, keterbatasan air bersih menjadi salah satu perhatian karena sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air dari sungai-sungai kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut berpotensi semakin sulit ketika sumber air mengalami penyusutan akibat musim kemarau.
6: Ya, penyakit lain yang mungkin timbul kan juga diare. Yang paling kita waspadai sekarang ini diare. Hampir semua kecamatan ini berpotensi karena memiliki karakteristik yang juga ada hutan dan lahan, juga kemungkinan juga gambutnya gitu. Dan juga sebagian juga masyarakat mengkonsumsi air dari sungai-sungai kecil kan gitu. Nah, dengan kekeringan ini mereka juga akan kesulitan air bersih gitu. Karena sungai-sungai banyak yang kering gitu.
5: Wede menjelaskan, hingga saat ini belum terlihat adanya peningkatan kasus diare yang mengarah pada kondisi luar biasa. Namun demikian, Dinas Kesehatan Kubar meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, memperkuat pemantauan dan pelaporan kasus yang berpotensi berkembang menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi kesehatan masyarakat dapat segera diketahui, terutama di wilayah yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan sumber air bersih.
6: Untuk saat ini masih normal sih, belum ada peningkatan kasus, tapi nanti kami akan pantau terus ini ke Puskesmas. Kami minta tetap melaporkan update tiap hari lah untuk kasus-kasus yang bisa berpotensi KLB lah, general biasa. Itu yang kita waspadai memang saat ini.
5: Selain diare, Weda menyebut penyakit kulit juga berpotensi muncul akibat kondisi lingkungan selama musim kemarau. Kualitas air yang kurang baik maupun paparan udara yang tidak sehat dapat menimbulkan iritasi dan meningkatkan resiko gangguan pada kulit masyarakat.
6: Penyakit kulit juga itu berpotensi juga karena dampak air yang tidak bagus, kualitas udara yang tidak bagus juga bisa mengiritasi kulit juga itu kan.
5: Selain itu ia juga mengingatkan bahwa kekeringan tidak serta-merta menghilangkan resiko penyakit demam berdarah atau DBD. Kebiasaan warga menampung air untuk mengantisipasi kelangkaan justru dapat menciptakan tempat berkembang biaknya nyamuk apabila wadah tersebut tidak dikelola dengan baik.
6: Jangan kita memikirkan, oh ini musim panas, enggak DBD, tapi bisa saja karena orang menampung air yang banyak, kadang-kadang lupa enggak dikasih abate dan sayang dibuang, ya bisa menjadi tempat perkembangan biakan DBD juga, itu nyamuk DBD.
5: Karena itu, Weda meminta masyarakat tetap memperhatikan kebersihan sumber dan tempat penampungan air selama kekeringan, sekaligus menjaga agar kebutuhan air bersih tidak berubah menjadi persoalan kesehatan baru. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat integrasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang dilakukan di Samarinda pada Jumat ini. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Andriani mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Kerjasama dengan Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana sistem data dan layanan pemerintahan dapat saling terhubung. Transformasi Hotel Atlet Klaro Pandurata Samarinda menjadi momentum membangkitkan pariwisata daerah di tengah berbagai tantangan dan lesunya industri pariwisata saat ini. Kita simak laporannya disampaikan Yulfikar Ali.
7: Transformasi Hotel Atlet Klaro Pandurata hadir dengan wajah baru di Samarinda. Hotel bintang 4 yang berada di kompleks Gelora Kadri Uning tersebut telah diperbarui dan kini memiliki 234 kamar untuk kebutuhan menginap, kegiatan bisnis hingga acara berskala besar. memanfaatkan momentum tingginya aktivitas masyarakat dan agenda wisuda sejumlah perguruan tinggi di Samarinda, Hotel Claro Pandurata menghadirkan promo khusus sepanjang September 2026. Marketing Communication Hotel Claro Pandurata Samarinda Nua Aditya mengatakan, salah satu promo yang ditawarkan menyasar mahasiswa dan keluarga yang membutuhkan akomodasi selama mengikuti kegiatan wisuda.
8: Kita mendengarkan kebutuhan warga Samarinda, jadi kita terus juga selain promo kamar, kita juga dari segi F&B-nya, kita ada promo sabu-sabu set atau bisa disebut pop and pulse, itu di harga Rp606.000, itu bisa untuk 10 orang. Di September ini kan banyak wisudawan ya yang mau wisuda, salah satunya dari Universitas Terbuka, terus juga ada dari UMKT juga ada, Unmul juga mungkin ada beberapa yang wisuda gitu. Jadi kita luncurkan promo ini untuk mensupport mahasiswa-mahasiswa yang ingin check-in bareng keluarganya sekalian wisuda, karena biasanya wisuda di convention ya, sama di convention. Jadi dekat banget nih hotel ini sama convention, itu salah satu keunggulannya, jadi gak jauh-jauh banget dari tempat wisudanya.
7: Selain promo untuk mahasiswa, melalui program Shocking Deal, masyarakat dapat menikmati kamar tipe deluxe dengan harga Rp798.000 net untuk 2 malam. Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, fasilitas early check-in mulai pukul 9 pagi, welcome drink, akses internet gratis, serta bebas biaya parkir. Noah berharap keberadaan Hotel Claro Pandurata Samarinda ini akan semakin dikenal masyarakat dan dapat menjadi salah satu pilihan akomodasi di kota tepian. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Borneo FC Samarinda membuka BRI Super League 2026-2027 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Segiri pada Sabtu malam. Pertandingan ini menjadi ujian awal kedua tim yang sama-sama membidik kemenangan setelah tampil sebagai tim papan atas musim lalu. Kita simak laporannya.
9: Borneo FC Samarinda akan mengawali perjalanan di BRI Super League 2026-2027 dengan menjamu Persija Jakarta Sabtu 5 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Stadion Segiri Samarinda. Persija Jakarta datang dengan menyadari kekuatan Borneo FC yang musim lalu berhasil menjadi runner-up kompetisi. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menilai Borneo FC bukan lawan yang mudah karena kedua tim sudah beberapa kali bertemu. Borneo FC musim yang lalu adalah tim yang kuat dan kita juga pernah bertemu, jadi mungkin sedikit mengenal, tetapi kita tetap akan memberikan 100%. Sementara itu, Kapten Persija Rizky Ridho juga menyadari bermain di kandang Borneo FC bukan perkara mudah. Namun Persija memilih berkonsentrasi pada persiapan internal dan berharap instruksi pelatih dapat diterapkan di lapangan.
10: Tentunya kita tahu sendiri menghadapi Borneo di kandang mereka bukan pertandingan yang mudah, tapi sekarang kita fokus ke tim kita sendiri, kita sudah mempersiapkannya dengan baik, kita juga melakukan precision sama-sama juga dengan baik. Semoga besok kita bisa menerapkan apa yang diberikan pelatih selama ini dan kami bisa membawa pulang 3 poin.
9: Persija Jakarta membawa 23 pemain ke Samarinda dan pelatih Shin Tae-yong memastikan seluruh pemain dalam kondisi baik. Dalam 10 pertemuan terakhir, Borneo FC memiliki rekor lebih baik dengan 6 kemenangan. Persija baru meraih 1 kemenangan, sedangkan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang. Duel Borneo FC kontra Persija menjadi ujian awal kesiapan kedua tim dalam menghadapi persaingan BRI Super League 2026-2027. Dukungan publik Stadion Segiri juga diharapkan menjadi modal pesut etam untuk membuka musim dengan 3 poin. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong untuk pertama kali datang ke Samarinda sebagai pelatih klub menghadapi Borneo FC laga pekan pertama Super League 2026-2027 digelar di Stadion Segiri Sabtu malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita simak laporannya selengkapnya.
9: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong untuk pertama kalinya datang ke kota Samarinda sebagai pelatih klub setelah 5 tahun berkarir di Indonesia. Shin mengaku sebelumnya penasaran dengan kondisi Samarinda karena belum pernah datang langsung ke kota tepian. Ia mengaku membayangkan Samarinda sebagai kota yang sangat besar, namun kesannya berubah setelah melihat langsung. Selama 5 tahun saya di Indonesia belum pernah ke Samarinda. Sebenarnya saya penasaran seperti apa Samarinda. Saya pikir Samarinda itu besar sekali kotanya. Setelah datang ternyata tidak terlalu besar. Dalam pertandingan perdananya, Shin Tae-yong langsung menghadapi Borneo FC yang musim lalu finish sebagai runner-up. Laga ini menjadi debut Shin Tae-yong di kompetisi resmi bersama Persija, sekaligus ujian awal menghadapi Pesut Etam di kandang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
11: Nama dan profesi Bapak?
12: Nama saya Adi Putra, profesi saya sebagai guru kejuruan DKV sekaligus kepala bengkel DKV.
11: Pernah dengar RRI Radio?
12: Saya pernah mendengar RRI Radio.
11: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
12: Kalau ditanya menariknya, saya lebih menarik mendengar radio RRI. Kenapa? Karena kalau kita pakai radio RRI atau mendengarnya itu cukup mendengar, kita dapat melakukan aktivitas yang lain sambil mendengar. Sementara kalau kita pakai media sosial atau media cetak, itu kita harus fokus megangin atau nyetronikolin. Sementara pakai radio RRI itu lebih fleksibel.
13: Nama Adi Setiawan, profesinya seperti jual jasa seperti servis jam. Pernah dengar RRI menyampaikan berita-berita yang sangat penting untuk ada perubahan, membuat event-event yang lebih menarik lagi untuk anak muda.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Samarinda mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja untuk membiayai pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Wali Kota Samarinda Di Harun menyebutkan belanja perjalanan dinas serta makan dan minum dipangkas lebih dari 95% agar anggaran lebih efisien. Pelatih Persija Jakarta Sintayong untuk pertama kali datang ke Samarinda sebagai pelatih klub menghadapi Brunei FC. Laga pekan pertama Super League 2006-2007 ini akan digelar di Stadion Segiri Sabtu malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Demikian berita siang hari ini mewakili seluruh rapat kerja yang bertugas. Saya Riyarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang jelang sore, sahabat pendengar dimanapun Anda berada ya. Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat pendengar, buat Anda yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker dan juga perbanyak minum air putih serta vitaminnya ya, biar tetap sehat, karena cuaca akhir-akhir ini masih dalam keadaan berkabut asap. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa juga pakai maskernya kalau bisa ya, diusahakan, dan tidak juga membakar ladang ya ataupun kebun. Dan kami harapkan semoga tidak ada kebakaran-kebakaran lagi ya untuk pembukaan lahan ya. Oke, buat sahabat pendengar, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut setiap hari Sabtu ada karaoke. Namun jika tidak ingin karaoke, tetap bisa request seperti sedia kala ya. Jadi tidak usah khawatir, tetap bisa request lagu-lagu yang diinginkan. Tadi sudah ada pembuka dari Mala Agata ya, setia untuknya. Semoga terhibur ya sahabat pendengar di manapun Anda berada, tentunya masih dipandu bersama saya Dea Puspa, temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut hadir hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar di manapun Anda berada, kami buka sesi atensi di jalur telepon dan juga WA di 0812 5552 3938.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Dewi tidak sendiri ya. Ada Abang Damarulan yang sudah temani kita. Selamat sore, Abang.
1: Iya, selamat sore juga. Baru nyampe ini, Mbak Dewi.
0: Iya, mantep.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, ada Abang Damarula nih. Kita sebagai pembuka langsung aja Bang ya, kita dangdutan. Lagunya apa nih Bang?
1: Lagunya apa yang bagus?
0: Apa ya? Lagu dangdut.
1: Lagunya Cinta Sampai Di Sini aja. Yang pakai rel itu.
0: Cinta biasa. Sampai Di Sini ya. Iya, iya. Oke, coba kita cek dulu.
1: Yang pernah diputarin Mbak ini.
0: Oh.

0: Mantep. Ini salamnya buat siapa, Bang Damar Ulan?
1: Salamnya buat Mbak Aninya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Putra Kusut.
0: Iya.
1: Juga buat siapa lagi ya? Juga buat Basiskanya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Ibu Dahlianya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Kandrenya, ditunggu juga suara Masnya.
0: Iya, mantap. Oke, pendengar, masih buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA ya di 0812 55239 38. Ada SMS salam kenal untuk Mbak Erni di Balo. Lagi tak bosan-bosannya aku memandangmu, buat Mbak Dewi salamnya. Buat Mbak Dewi salam kenal aja. Oke, terima kasih sudah menyapa. Kita sapa lagi di jalur telpon. Ada siapa ini? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Ya, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut Adara kita.
0: Iya, mantep. Abang Putra Kylie. Ini mau karaoke kah atau request lagu?
2: Request aja.
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Ya, Satu Lembar Timun.
0: Oke, ada. Buat siapa nih?
2: Ya, saya buat yang Mbak Penyirnya. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Untuk Putra Dayat, semoga sehat selalu. Untuk Putra Laya, untuk Bang Tony di Muara Lawas, semoga sehat selalu. Untuk Bang Helmi di Muara Siram, semoga sehat selalu. Putra Daya, Putra Banjar, Putra Kutai, Angsa Putri, Putri Dayat, Putri Kutai. Itu aja mungkin, Mbak.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu. Amin. Dan hati-hati pulangnya.
0: Iya.
2: Jaga keselamatannya, pasang helmnya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya, Bang Putra Kylie. Kita ke telepon lagi. Ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap.
1: Akhirnya muncul juga.
0: Iya. Abang Putra Kusut, ini ada Abang Damar Wulan yang langsung karaoke dari studio.
2: Oh iya kah?
0: Iya.
1: Kalian ketemu sama Mbak Dewi ini.
2: Mantap sekali itu.
0: Iya. Nanti Abang
2: mantap
0: juga
2: suaranya, mampir ya.
0: Abang mau lagu apa nih? Karaoke kah?
2: Ya, karaoke.
0: Boleh, apa nih judul lagunya?
2: Pagar Makan Tanaman.
0: Oke, kita carikan dulu.
2: Karaoke-nya warna merah.
0: Karaoke-nya warna merah.
2: Pagar Makan Tanamannya warna kuning.
0: Warna kuning.
2: Mansurnya warna putih. Nada perianya juga tanda panah warna kuning.
0: Warna kuning, sebentar ya.
2: Iya. Pokoknya dari Mansur lah.
0: Mansurnya putih, pagar makanannya kuning, nada perianya putih.
2: Nada perianya warna kuning juga.
0: Oh, kuning juga, sebentar.
2: Latar belakangnya warna biru.
0: Biru.

0: Mansur, esnya putih.
1: Leherku sudah anu betul, tadi malam aku keroke di lapangan main bola.
2: Minum dulu bang.
1: Dari jam 9 sampai jam 11.
2: Minum air putih dulu.
0: Ya, gitu. Oke. Ada ya. Nih Adan, ketemu. Kita cek nada dulu ya.
1: Ya. Oke.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Oke, kita mulai.
2: Oke.

0: balasannya akhlak teman setia.
1: Mantep. Sapa salamnya nih Bang, buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Ani, semoga monitor, semoga bisa bergabung karaoke di sore hari ini ya. Jadi tunggu suara emasnya. Juga untuk Abang Damar Wulan tadi, terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Juga untuk Abang Jaka juga ditunggu karaoke lainnya di sore hari ini. Semoga Abang bisa juga bergabung di sore hari ini. Juga untuk Mbak Dewinya, semoga sehat selalu Mbak ya bersama keluarga.
1: Amin.
2: Artinya janji saya sudah saya lunasi Mbak ya.
1: Iya.
2: Lama saya, memang lagu ini bagi saya sangat sulit saya nyanyikan. Apalagi tadi malam saya terlalu banyak betul menguras suara saya di lapangan itu. Kropenya duhai, nggak ada yang ganti-ganti saya sendiri.
3: Acara apa Bang
2: mereka
3: di situ?
2: Maunya sampai maunya sampai jam 1 jam 2 saya karaoke, tapi saya katakan saya besok saya mau karaoke di radio.
1: Iya.
2: Ya. Ya sekian dan terima kasih Mbak Dewi, selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore juga buat Abang Kusut di. Oke, ada lagi telepon, kita sapa dulu. Ada siapa dan dari mana? Halo. Selamat sore.
4: Halo. Selamat sore kembali.
1: Iya, ada abang siapa dan dari mana ini?
4: Bang Ray dari Longdali.
1: Warga Longdali, jauh sekali nih. Abang Ray mau karaoke kah atau request nih?
4: Apa aja?
1: Boleh, dua-duanya, mau karaoke kah atau request lagu?
4: Ah, coba-coba lah, karaoke lah.
1: Boleh, lagunya apa nih? Kita carikan dulu.
4: Apa ya enaknya ya?
1: Nggak
4: bisa rijok kayaknya.
1: Spesial dangdut Bang, kalau mau rijok nanti di etnis.
4: Oh iya. Apa ya?
1: Pani, dangdut.
4: Coba tak berdaya aja udah.
1: Tak berdaya.
4: Kasih nada cowok ya.
1: Oke, kita tes nadanya dulu ya.
4: Oke.

0: Ini ganti. Halo? Bang? Halo Bang, itu kah ganti?
1: Halo.
0: Iya.
1: Ah, itu aja.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.
1: Gaskan.
0: Oke.

0: goyang di studio.
1: Mantap.
0: Biar panas-panas ini berjoget saja kita.
2: Sambil tangan di atas.
0: Siap. Jangan lupa sawerannya, top up-nya. Sama-sama yuk, nyanyi yuk.

0: Asik. Ini kayak gak seirama ya.
1: Mirip lah.
0: Kejar-kejaran ini, soalnya kalau dari HP ini kayak pas aja.

0: Mantep. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
1: Salam-salamnya buat semuanya aja. Tadi dengan Mbak siapa?
0: Dewi Puspa.
1: Oh, buat Mbak Dewi Puspanya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Bentangnya siapa di belakang?
0: Ada Abang Damar Wulan.
1: Oh, buat Bang Damar Wulan sehat selalu juga, jaga-jaga kesehatannya.
2: Ini saat langsung live. Langsung live ke studio nih, Bang.
0: Iya, Bang Damar Wulannya langsung dari studio.
1: Oh, siap-siap ya. Siap. Ya, buat warga Kubarnya semoga sehat selalu. Mm-hmm. Jangan lupa keluar pakai masker.
0: Benar
1: sekali. Agar terhindar dari ya cuaca seperti ini. Oke, buat keduanya salam kenal. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore ya. Buat Abang Ray dari Longdali, selamat bergabung bersama RRI ya. Oke, pendengar, saatnya kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
4: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

0: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Sendaur, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55239 38. Masih dalam sesi Pro Dangdut Special Karaoke. Tapi sahabat pendengar, jangan khawatir, kalau tidak ingin karaoke tetap bisa request seperti biasa ya. Kita sapa yang bergabung, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut dan
0: setelah kita. Iya, Mbak Siska, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, Mbak Dewi.
0: Iya, kok suaranya putus-putus nih? Ya.
2: Jari-jari kan yang bagus, Mbak Siska.
0: Ngilang-ngilang.
2: Ini sama Mbak Dewi di studio ini.
1: Iya, suaranya bagusnya tuh.
0: Iya. Mbak Siska mau lagu apa?
1: Bisa lagu Indahnya Bulan aja.
0: Oke, okay. Request kah ini?
1: Request Mbak Dewi. Indahnya. Kita bolong kamu takin Mbak Dewi, gak bisa nyanyi.
2: Nah, suaranya bagus loh.
0: Sama.
1: Iya.
2: Suara dirimu.
1: Makasih kejadiannya. Suaranya juga bagus, Mbak sama Rulang.
0: Sama salamnya buat siapa nih Mbak?
1: Salamnya itu buat Nono Bang Kutut tadi. Siapa nanti yang menunggu tadi, Bang Ray?
0: Iya, Bang Ray di Longdali.
1: Bagus-bagus suaranya ya.
0: Iya. Artis barunya RRI.
1: Iya itu. Salamnya buat semuanya, Mbak Dewi, untuk meningkatkan waktu. Kecuali dari Alta Pendek.
0: Iya.
1: Itu aja, makasih waktunya. Salam sehat. Terima kasih,
0: Mbak Dewi. Oke. Terima kasih kembali sudah menyapa nih. Ada Mbak Siska dari Kota Bangun. Ini Bang Damarwan, kita masih tunggu lagi ya artis-artis lain ya, ini.
2: Seperti Mbak Ani.
0: Mbak Ani, Abang Putra Jagat. Ini mana nih?
2: Yang dari Melak itu siapa namanya? Mbak Rosi.
0: Iya, Bunda Rosi nih juga, mana nih kabarnya? Semoga sehat ya Bunda. Ini lama nih di sesi Dewi belum ada gabungan. Yang lainnya juga ada Mbak Siti di Longiram, semoga sehat selalu. Ada Mbak Cibi, Desika, ya. Yang dinanti ini Bang Edi juga belum gabung ya, suaranya dinanti juga Bang Edi. Oke, kita sapa yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Oke, terputus. Nih, kayaknya gangguan nih, suaranya putus-putus, gabungannya terputus pula.

0: Oke, kita sapa lagi. Selamat sore, Kak. Oke. Request lagu Cikini Gondang Dia. Sapa salamnya buat semuanya aja yang ada di Kampung Benanga. Salam buat rekan sahabatku dan keluargaku. Semoga kakak sehat selalu ya, TKB. Terima kasih sudah menyapa yang ujung nomornya 0878. Tidak ada nama dan alamat. Nanti boleh di-share ulang ya. Lagunya tadi Cikini Gondang Dia. Oke. Kita carikan dulu. Kita sapa di jalur telepon. Selamat sore, Pro Dangdut. Mantap ya, ada Mbak Ani.
1: Iya.
0: Mbak Ani, lagunya apa?
2: Lagunya Mustika.
0: Mustika?
2: Iya, Mustika. Di bawahnya Siti Anora. Di bawahnya lagi original karaoke. Semuanya huruf kapital warna kuning.
0: Judulnya Mustika ya?
2: Iya, Mustika. Ternyata di bawahnya Siti Pandora. Di bawahnya kemudian original karaoke.
0: Original karaoke.
2: Semua lupa vital berwarna kuning.
0: Kuning semua ya. Kuning semua, Mustika, Titik Sandora, baru karaoke.
2: Original karaoke.
0: Original karaoke ya, tar. Seperti satu lagi.
2: Huruf kapital, semuanya berwarna kuning.
0: Original karaoke ya. Kuning semua. Oke, kita cek nada ya, ada ketemu satu ini, semoga benar.
2: Backgroundnya Mbak, dia ada gitar dan organ di dalam ruangan.
0: Oh iya, ada pemainnya ya.
2: Iya.
0: Oke, kita cek nada dulu.

0: Yang ini kah?
1: Musikan kan warna kuning
0: ya? Iya, kuning semua.
1: Ini semua, baru backgroundnya ada gitar di atas surga kan?
0: Iya.
1: Di dalam ruangan ada gelap.
0: Iya.
1: Oke lah.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.

0: Ya. Halo.
1: Kok rendah ya Mbak ya? Dia agak tinggi sebenarnya adanya.
0: Oke, ntar kita.
1: Kita pita semua ya Mbak ya, warna kuning kan?
0: Iya, kuning semua. Oke, coba kita carikan lagi.

0: di dalam ruangan itu ada banyak kaum.
1: Ini kah?
0: Ya.
1: Oh, berarti yang satunya. Oke, oke. Ini ya. Ya. Kita oke. Mulai.
0: Dari kaum pernah?
1: Halo. Iya.
0: Iya. Oke.

0: Mantep. Salam salamnya buat siapa nih, Mbak?
1: Salam salamnya buat yang sudah gabung tadi ya. Nama Ruan, sudah selalu.
0: Iya.
1: Buat teman-teman khusus juga, terima kasih juga sapaannya, buat sudah selalu. Buat mbaknya.
0: Iya.
1: Mau bertugas ya. Selalu bersama keluarga, tetap semangat.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. Ya, sudah menyapa nih ada Mbak Ani dengan lagu karaoke-nya. Oke, kita sepertinya baca WA dulu. Ada siapa dan dari mana? Ini oke, iya, kita ke SMS aja dulu ya, karena WA-nya lagi luring. Ada selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, ini putarkan lagu Nada Nada Cinta dari Epita Mala. Salam salamnya buat semuanya aja, buat penyiarnya terima kasih aja menjelang sore. Ada Abang Putra dari Muara Asa ya yang sudah menyapa. Dan pendengar, saatnya kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu di sesi kali ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Anda masih bersama 103,5

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha

حي على الفلاح. حي

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
4: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
5: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
6: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
7: Oh no.
8: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
9: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
10: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, sudah di sesi akhir. Jadi kami tutup sesinya lagi ya, Karaoke Dangdut. Bisa dicoba nanti minggu depan ya, tentunya bersama saya Dewi Puspa insyaallah. Ya, kalau tidak ada halangan, Dewi akan memandu lagi di Sabtu depan. Dan sebagai penutup, kami hadirkan beberapa lantunan lagu requestan, dan juga ada Bang Damarulan yang akan menyanyikan satu buah lagu penutup. Ini lagunya Nur Lela. Kita cek nada dulu, Bang, ya.
2: Iya.
1: Ini lagunya.

Ini atau ganti? Ini aja ya. Oke, kita siapkan dulu. Oke, kita mulai.

0: Luar biasa. Nah, pendengar, itu tadi penutup dari Abang Damarulan, dan juga kami pamit undur diri dari sesi Pro Dangdut ya, Bang ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, semoga nanti minggu depan Abang Damarulan bisa gabung lagi, iya. Langsung ke studio ya.
1: Kalau ada waktu kan saya kesediaan.
0: Mampir aja buat sahabat pendengar yang pengen langsung gabungan karaoke dangdut langsung live dari RRI, boleh banget ya. Dipandu tentunya bersama saya Dew Puspa. Dan buat sahabat pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Kami akhiri dengan satu buah lantunan lagu untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
2: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Irian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Dek, kunci mana?
4: Tuh, di situ.
3: Mana?
4: Itu nah, di situ.
3: Yang di mana?
5: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

0: perusahaan perwakilan dan tentu saja keadilan sosial. Utuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berawasan untuk Anda mendengar. Kebakaran hutan memanglah bukan sebuah hal yang baru yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali kasus kebakaran hutan yang sering kita dengar di berbagai saluran berita nasional, di media sosial, dan terlebih beberapa tahun terakhir ini memang di Indonesia ini kasus kebakaran hutan menjadi trending topic dan bahkan menjadi bencana alam yang sempat serius mendengar. Kabut asap tentu akan bisa dirasakan dampak buruknya bagi makhluk hidup, tidak hanya manusia, namun juga bagi lingkungan sekitar akibat dari karhutla. Adapun beberapa akibat karhutla ini antara lain yaitu timbulnya kabut asap. Nah, ini dengan adanya kebakaran hutan dan lahan, maka kabut asap merupakan akibat yang hampir selalu terjadi ketika terjadi kebakaran hutan. Bagaimanapun juga, api yang membakar sesuatu pastilah menimbulkan asap. Tidak terkecuali api yang membakar pepohonan yang ada di dalam hutan. Semakin banyak wilayah hutan yang terbakar, maka akan semakin banyak pola asap yang ditimbulkan dan semakin banyak pula wilayah yang akan terkena bahaya dari kabut asap. Selain dapat membuat udara tercemar dari asap, kabut asap ini juga akan menghalangi cara pandang seseorang sehingga kemungkinan banyak transportasi umum tidak beroperasi dan juga kendaraan pribadi pun akan kesulitan saat beroperasi di jalan-jalan. Itulah akibat timbulnya dari karhutla. Saya akan terus berbagi wawasan yang lain. Tentu ada dampak yang lain seperti matinya pohon setelah yang satu ini, pendengar.

7,6 FM mendengar Pro 1 dari Samarinda. Prabowo Subianto Presiden meminta proses penertiban kawasan hutan dilakukan secara tegas, profesional, transparan, dan akuntabel. Arahan itu disampaikan Prabowo saat menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH yang dipimpin ST Burhanuddin Jaksa Agung di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 4 September 2026. Kata Teddy Indrawijaya selaku Sekretaris Kabinet saat mengikuti pertemuan, Presiden menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan profesional. Seluruh lapisan eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam pertemuan tersebut, mendengar Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Selain perkembangan penertiban, Satgas PKH juga melaporkan hasil penanganan serta denda administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Perkembangan hasil penanganan dijadwalkan diumumkan pada minggu kedua September 2026. Pemerintah menilai penegakan hukum di kawasan hutan menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan hutan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai dengan ketentuan. Melalui Satgas PKH, pemerintah terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran di kawasan hutan, termasuk kegiatan tanpa dasar hukum dan aktivitas ilegal.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya, Pak. Ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu, Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sikat seperti apa maksudnya, Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya, maksudnya pembatas saja, Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat, bisa kemana-mana tuh apinya, Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya, Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih, Pak, membuat batas keliling.
0: Iya, Pak. Ya, meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa, Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar.

kebakaran hutan terhadap lingkungan, matinya pepohonan. Nah, ini akan ditimbulkan dari kebakaran hutan, yaitu matinya pepohonan. Ketika membakar sesudahnya atau sudah menjadi suatu kewajaran apabila sesuatu tersebut akan layu ataupun mati. Hal ini juga terjadi pada pepohonan yang ada di dalam hutan. Ketika pohon-pohon yang ada di hutan mengalami kebakaran, maka secara otomatis maka pohon tersebut akan mati. Sedangkan kita sendiri mengetahui secara pasti bahwa pohon sangatlah penting keberadaannya, sehingga kita dapat membayangkan sendiri apa yang akan terjadi apabila banyak pepohonan yang mati akibat karhutla. Hal ini pastilah akan menimbulkan banyak dampak buruk seperti polusi udara karena asapnya, kurangnya pasokan oksigen, kemudian juga tempat berlindung hewan-hewan menjadi mati dan lain sebagainya. Matinya binatang. Selain pepohonan mati, tidak menutup kemungkinan juga dampaknya bahwa akan banyak binatang yang mati akibat kebakaran hutan. Hutan merupakan rumah bagi banyak sekali binatang, bermacam-macam binatang yang hidup di dalam hutan, mulai dari mamalia, amfibi, reptil, serangga, burung, dan lain sebagainya. Maka dari itulah ketika hutan mengalami kebakaran, tidak menutup kemungkinan bahwa binatang-binatang tersebut juga akan ikut mati, pendengar. Terlebih bagi binatang-binatang habitat aslinya di hutan tersebut dan sulit untuk melakukan penyelamatan diri. Oleh karena itulah ketika terjadi kebakaran hutan, maka banyak binatang yang akan menjadi mati dan menjadi langka.

serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda.

0: Isi, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah. Bila itu juga mana Melvan mendengar Pro Satria Samarinda berlanjut di wawasan akibat dari karhutla, yaitu terganggunya keseimbangan alam. Dengan timbulkannya dari karhutla, ini akan adanya terganggunya keseimbangan alam. Seperti kita ketahui bersama dengar, bahwasanya salah satu fungsi yang dimiliki hutan yaitu sebagai penyeimbang alam, baik dengan menetralisir udara maupun sebagai penyimpan cadangan air yang ada di dalam tanah. Ketika hutan yang menjadi penyeimbang alam terbakar, maka secara otomatis keseimbangan alam akan menjadi terganggu. Udara yang penuh dengan polusi tidak ada penetralannya lagi, malah akan tambah berpolusi karena kebakaran menimbulkan asap. Kemudian akar-akar pohon tidak mampu menyerap air secara banyak lagi karena fungsi akar pohon menjadi terganggu. Sejak saat itulah, tanpa kita sadari, keseimbangan alam menjadi terganggu dan bahkan sangat terganggu. Oleh karena itulah, kebakaran hutan seringkali dikategorikan sebagai peristiwa alam yang sangat serius keberadaannya dan harus segera ditangani dan dicegah agar tidak mudah terulang kembali. Titip dengar, titip kabar untuk Anda pendengar. Jangan lupa untuk warga Samarinda sekitarnya, besok bisa hadir berkenan mengikuti senam massal berlangsung di Gor Katrioning, titik kumpul jam 6 atau setengah 7 dimulai, gratis, bawa keponakan, tetangga, siapa saja yang ingin olahraga. Anda dapat hadiahnya mudah-mudahan karena ada banyak hadiah menarik.

sekalian, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storto SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

menghabiskan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk

0: yang kebetulan merokok untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya bijak dalam bersosial media, jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

mendengar Prosatana Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi wawasan. Paling akhir saya bagi untuk Anda di Green Radio, pendengar, dampak dari karhutla ini dapat menimbulkan banyak penyakit. Dan akibat dari karhutla adanya timbulnya berbagai macam bibit penyakit pendengar. Penyakit-penyakit ini menyerang manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Penyakit yang sering timbul akibat kebakaran hutan terutama yang berhubungan dengan pernafasan, karena bagaimanapun juga asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan bisa secara otomatis akan berbaur dengan udara yang selalu dihirup oleh manusia dan juga hewan. Asap yang dihirup ini tentu saja akan menyebabkan berbagai penyakit seperti ISPA dan gangguan paru-paru dan saluran pernafasan yang lain, di mana banyak kasus yang menyebutkan manusia meninggal karena penyakit pernafasan saat ini terjadi akibat dari karhutla yang juga menimbulkan kabut asap. Selain masalah gangguan pernafasan, juga masih banyak lagi jenis penyakit yang dapat ditimbulkan karena karhutla. Itulah wawasan yang saya bagi untuk Anda di Green Radio. Sebentar lagi saya akan sampaikan lintas Banjar Nusantaraya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

97,6 FM mendengar prosedur Samarinda, saatnya Anda akan ikuti penyampaian lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 5 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada Ria Arda. Selamat sore Ria.
1: Selamat sore rekan Cube di Tarakan.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga kondisi di Samarinda sore ini?
1: Yang pasti Ria dan kawan-kawan semuanya baik-baik saja dan cuaca cukup menyenangkan, cukup cerah untuk sore hari ini rekan Cube.
0: Alhamdulillah. Ya, Ria ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda adanya sholat istiqosah di IKN di tengah debit air yang menurun, rekan Zube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Mendengar sholat istiqosah digelar di ibu kota Nusantara saat kondisi kering dan debit air mulai menurun. Kegiatan ini menjadi ikhtiar memohon hujan sekaligus mengajak umat berintrospeksi dan memperbanyak istighfar.
2: Sholat istisqo dilaksanakan di Jalan Grande depan Istana kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pegawai, dan pelajar yang beraktivitas di kawasan Nusantara. Pelaksana sholat istisqo dilakukan ketika kondisi kering mulai dirasakan di kawasan IKN. Debit air yang menurun menjadi perhatian karena air dibutuhkan untuk kehidupan dan menjaga kondisi lingkungan. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin kepada RRI Jumat 4 September 2026. Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan sholat istisqo. Menurutnya sholat istisqo merupakan tuntutan umat Islam ketika menghadapi kondisi kekeringan.
3: Ya, kalau pembangunan sih jalan terus ya, justru dengan tidak hujan secara fisik mungkin bisa lancar. Tetapi kan di luar itu kita tahu semua ya, bahwa sekarang ini kita sudah debit air kita sudah menurun dan lain-lain ya, tanaman juga, sehingga pagi hari ini kita melaksanakan sholat istisqo ini dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan hujan yang berkah sehingga dapat memberikan banyak kemanfaatan bagi keberlangsungan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi.
2: Harapan terhadap turunnya hujan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Hujan juga dibutuhkan tanaman, hewan, dan berbagai makhluk hidup termasuk untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan IKN. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momen untuk melakukan introspeksi. Khutbah disampaikan Ustaz Dr. Rusdi Abdullah, dosen studi Islam program Dr. UNSI Samarinda. Ustaz Rusdi mengatakan, umat perlu kembali ke jalan yang ditetapkan Allah dan memperbanyak permohonan ampun. Ia menjelaskan, istighfar menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan.
4: Intinya adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang telah ditetapkan Allah. Yang terutama sekali adalah bagaimana kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Istagfirul istagfiru rabbakum, kan gitu ayatnya. Istagfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Minta ampun kepada Allah, yursilis sama'a alaikum idrara. Kalau kau minta ampun kepada Allah, lalu kemudian Allah telah mengampuni kalian, maka kejadian kekeringan, ya, karena tidak turun hujan, itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Jadi, maka itu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pada saat-saat sekarang ini, momen-momen sekarang ini, kejadiannya seperti di seluruh tempat atau wilayah dimanapun berada kaum muslim melaksanakan itu.
2: Pesan tersebut sejalan dengan makna sholat istisqo yang tidak hanya berisi permohonan agar hujan turun. Umat juga diajak menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah pembangunan IKN yang terus berjalan, ketersediaan air menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Hujan yang diharapkan bukan sekedar turun, tetapi membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh kehidupan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
1: Zubaidah, demikian tadi laporan dari Niswar Kulah dari IKN. Saya kembalikan ke Anda Zube, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, cuaca panas dan minim hujan turun membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Berikut laporan dari Jafar Nur.
1: Bungin Bulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
2: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150 ribu meter kubik. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
1: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binatang Kampung 1. Embung Indulung. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2. Dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2. Artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi continue air suplai masih berjalan dengan baik.
2: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore kembali Jube, apa kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau ke Tarakan sore ini kelihatannya udah mulai cerah nih. Gimana nih kalau di Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kalau Banjarmasin informasi terbaru terkait tentang modifikasi cuaca ada, cuman hujannya masih belum turun-turun nih Jube.
0: Baik, ya informasi apa yang sore hari ini untuk pendengar Adit?
1: Kalau untuk dari Banjarmasin terkait tentang kegiatan Bintang Radio Indonesia Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kembali digelar oleh LPP RRI Banjarmasin, di mana antusiasme dari para peserta juga cukup tinggi. Ini menjadi ruang bagi generasi muda Banua untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali menggelar ajang pencarian bakat tarik suara Bintang Radio 2026 pada 3-5 September 2026. Ajang bergengsi ini menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Jumlah pendaftar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan eksistensi RRI masih mendapat tempat di kalangan generasi muda.
3: Pendaftarannya cukup banyak juga daripada tahun kemarin. Dan ini menandakan bahwa RRI di kaula muda, artinya eksistensi RRI masih terlihat ya, anak-anak muda. Dan tentu saya sangat berbangga agar kreativitas bibit-bibit unggul yang ada di bumi Borneo tadi, khususnya Banjarmasin, bisa muncul ke permukaan.
2: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Halin Bucanan, menyampaikan persiapan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup mengembirakan karena mendapat respon positif dari para peserta. Sebelum pelaksanaan technical meeting, tercatat sebanyak 68 orang telah mendaftar dan hingga pelaksanaan kegiatan terdapat 52 peserta yang melakukan konfirmasi.
4: Jadi kalau untuk persiapan sebenarnya ini cukup menggembirakan ya, karena antusiasme dari peserta ini cukup tinggi. Ini merupakan kebanggaan tersendiri ya buat RRI Banjarmasin yang mana masih dipercaya untuk bisa menyelenggarakan Bintang Radio RRI Banjarmasin di 2026 ini.
2: Pihaknya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Bintang Radio 2026 sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta menunjukkan potensi terbaik dalam bidang tarik suara. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali bersama rekan Jubeda. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nurkan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel. Oke, baik Angel. Di sini suaranya belum terdengar ini Angel.
1: Oke, bagaimana? Sudah terdengar?
0: Sudah terdengar. Gimana kabarnya Angel?
1: Kabar baik. Cuaca Nunukan juga lumayan cerah hari ini walaupun agak berkabut.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa Angel dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kabut asap selimuti krayan, penerbangan masih normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, kabut asap selimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semarang Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malino maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
3: Nah, kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan Tarakan, Lombawan, Tarakan, Longlayu, ya Malinau juga dari selatan kemarin Tarakan, Layu, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Layu ke Tarakan.
2: Oktavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
3: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya tidak bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
2: Menurut Oktavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak dapat beroperasi, distribusi bahan pokok dan BBM berpotensi terhambat. Untuk itu, kondisi kabut asap di Krayan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore, Amin.
1: Selamat sore, rekan Jube. Apa kabar, rekan Jube?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Amin, dan cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Cuaca kita sebenarnya panas, tapi karena terlindung kabut, jadi agak sedikit kayak mendung, tapi bukan mendung, Jube.
0: Wah, iya.
1: Betul.
0: Tapi kabar baik, Amin.
1: Alhamdulillah kami semua sehat, tapi ada beberapa dari kami juga yang ya akibat dampak kabut asap jadi pilek, flu, batuk seperti itu, rekan Jube.
0: Iya, semoga cepat sehat ya. Amin, informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Kalau dari Palangkaraya terkait tentang DPRD soroti realisasi pajak Pemko hingga kini masih rendah, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi yang menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah. Mengingat hingga saat ini realisasi masih rendah, yakni di angka 48% mendekati akhir tahun 2026. Selengkapnya Aga Jaya Biasa melaporkan.
2: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
2: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,55%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap pada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
3: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026 realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
4: Jadi dari target sebesar 275 miliar ya. Saat ini kita sudah mencapai untuk memperoleh ini 180 miliar 783. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
5: Itu sektor apa yang paling besar pengembangan?
4: Jadi sektor saat ini yang penyumbang adalah dari sektor BPHTB atau BPHA perolehan atas tanah.
3: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian rekan Jube informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Dan pendengar pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 5 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Sendawar Sore kali ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, film Suwangi Ilmu Kutukan tidak hanya menghadirkan cerita horor yang berangkat dari folklore Indonesia Timur, tapi juga menjadi ruang bagi talenta Timur untuk tampil di layar lebar. Dua pemainnya adalah Yewen dan Atina Akionorev turut membawa warna pengalaman sendiri dalam film yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 10 September 2026.

Pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawa karena akan kami ulas beberapa informasi ini. Tetaplah di 103,3 MHz.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
4: Akbar, keluar Bar.
3: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
4: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini Bar. Keluar ayo, Akbar.
3: Mama.
5: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Nah, pendengar, film produksi Mutiara Film dan Subtub Studio ini disutradarai Dom Darmo dan turut dibintangi oleh Pangeran Lantang, Karissa Peruset, Iwaka, Dayu Dianto, Augini Ervin, Yawalata, Klemes Awi, Ian William, serta sejumlah pemain lainnya. Nah, Suwangi Ilmu Kutukan ini dijadwalkan tayang pada 10 September 2026. Kehadiran film ini diharapkan tidak hanya memperkenalkan folklore Indonesia Timur kepada penonton nasional, tapi juga membuka ruang lebih besar bagi talenta dan cerita dari kawasan timur untuk hadir dalam industri perfilman Indonesia. Nah, berdengar informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
4: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
5: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
6: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
7: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
8: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.

Listener kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: What's

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
1: وَقُلِ الْحَقَّ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Uqbah bin Amru al-Badri al-Ansyari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam ialah yang lebih pandai dalam kitab Allah. Kalau dalam kepandaian itu bersamaan, maka yang lebih mengerti sunnatur rasul. Kalau dalam sunnatur rasul bersamaan, maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau dalam hijrah bersamaan, maka yang lebih tua usianya. Dan jangan mengimami di tempat kekuasaan lain orang kecuali dengan izinnya, dan jangan duduk di tempat istimewanya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi sendawar malam.
1: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar kan.
1: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrugung, Kecamatan Barongtongko, 103,3 FM RI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tren teknologi ini pendengar. Dan baik, seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Robot personal berbentuk bebek bernama Microduck tengah mencuri perhatian pasar nih pendengar. Robot yang dikembangkan perusahaan Prancis Amerika ini telah terjual lebih dari 10.000 unit hanya dalam beberapa hari setelah diluncurkan. Hugging Face menyebut penjualan Microduck telah mencapai $5 juta atau sekitar 88 miliar nih pendengar. Tingginya permintaan bahkan membuat waktu pengiriman pesanan baru mundur dari target awal Natal 2026. Microduck dibanderol $399 atau sekitar 7 juta per unitnya nih pendengar. Robot sebesar 800 gram ini dilengkapi sensor, motor, serta kemampuan komputasi yang berjalan langsung di perangkat menggunakan chip RK3566 buatan perusahaan Cina, Rockchip. Chip tersebut menggunakan teknologi yang diisensasikan dari perusahaan semikonduktor asal Inggris, ARM. Kondisi ini menunjukkan rantai pasok teknologi global masih saling terhubung, meski persaingan industri teknologi antara Cina dan negara-negara barat terus meningkat nih pendengar. Analis Omdia Lian Jesu mengatakan Rockchip merupakan salah satu pemasok penting untuk teknologi AI yang berjalan langsung di perangkat. Bukan melalui cloud, chip Rockchip chip juga banyak digunakan untuk teknologi PC seperti pendeteksian objek dan pengenalan gambar.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Perkembangan teknologi terus melaju dengan cepat. Memasuki 2026, berbagai inovasi diprediksikan semakin memengaruhi cara manusia bekerja, berkomunikasi, berbelanja, hingga menjalani aktivitas sehari-hari. Mulai dari kecerdasan buatan, Internet of Things, kendaraan listrik, hingga teknologi energi terbarukan, sejumlah inovasi diperkirakan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Kecerdasan buatan AI tidak lagi sebatas chatbot atau asisten virtual. Teknologi ini terus berkembang untuk memahami kebutuhan pengguna dan memberikan layanan yang lebih personal. Penerapan semakin luas mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, hingga e-commerce. Di sisi lain, perkembangan AI juga mendorong perhatian terhadap aspek etika, keamanan data, transparansi, dan potensi bias. Pengembangan AI yang bertanggung jawab menjadi salah satu tantangan penting bagi industri teknologi. Perangkat pintar atau Internet of Things diperkirakan semakin banyak digunakan baik di rumah maupun ruangan publik. Konsep rumah pintar memungkinkan berbagai perangkat terhubung dan dikendalikan melalui internet, di pendengar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: salatilqa imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Teknologi terus berkembang dan perlahan mengubah cara manusia menjalani aktivitas sehari-hari. Perangkat yang dulunya hanya digunakan untuk berkomunikasi, kini sudah mampu membantu pekerjaan, mengatur rumah, memantau aktivitas hingga menghadirkan pengalaman digital yang semakin nyata dan terbukti bermanfaat dan berdampak luas secara positif nih pendengar. Perkembangan tersebut membuat dunia gadget tidak lagi sekedar soal smartphone atau laptop. Berbagai perangkat kini saling terhubung dalam satu ekosistem dan saling mendukung kehadiran kecerdasan buatan AI, Internet of Things, IoT, serta teknologi augmented reality ikut memperluas fungsi perangkat yang digunakan sehari-hari hingga mengubah cara manusia mengaplikasikannya nih pendengar. Bagi pengguna dan pencinta teknologi, perubahan ini semakin menarik dan asik untuk diikuti. Salah satunya istilah yang semakin sering muncul adalah super gadget. Sementara konsep kamar gadget mulai menjadi bagian dari gaya hidup pengguna teknologi ini pendengar. Di sisi lain, kehadiran kamar gadget dapat membantu masyarakat menemukan informasi dan referensi sebelum membeli maupun menggunakan perangkat terbaru. Evolusi dunia gadget menuju ekosistem terintegrasi melihat ke tahun sebelumnya, setiap perangkat biasanya memiliki fungsi yang cukup spesifik.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Sendawar malam hari ini dengan menghadirkan informasi dengan tren teknologi nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Soeharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rencananya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian salah satunya di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Pasti setnya kita bisa usahakan. Kalau untuk kru,
0: adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Agajaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
10: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
11: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak.
10: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
12: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
13: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
12: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD. Yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
14: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
12: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
16: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
15: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
17: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan, yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
15: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan

informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan

0: tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kiking dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kiking mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
0: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kiking atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
2: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kiking diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
0: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kiking terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pada saat pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Waktu di Jakarta ya, dan di Jakarta itu benar-benar kayak terus dan aku Jepang, aku ketawarin aja akan gede banget untuk di tahun ini itu gede, jadi aku di sana.
4: Kita kan dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Katolik, yaitu bersama Yosef Gorotokan dengan judul Cara Berpuasa Yang Benar. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar, selamat berjumpa kembali. Apa kabar pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita salin dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putramu yang Kau kasihi dan kepadanyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi seluruh umat Katolik yang telah memasuki masa Prapaskah, sebagaimana masa persiapan menjelang perayaan Paskah nanti. Semoga dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus lewat sengsara dan wafatnya. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar RRI Samarinda yang berbahagia, hari ini tema kita adalah cara berpuasa yang benar. Bagaimana berpuasa yang benar menurut ajaran Gereja Katolik? Kapan dan bagaimana puasa itu dilakukan? Pertama-tama perlu kita ketahui dulu alasan mengapa kita berpuasa dan berpantang. Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda-tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai sili dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi, puasa dan pantang bagi kita tak pernah terlepas dari doa. Dalam masa Prapaskah, maka puasa, pantang dan doa disertai juga perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Dengan demikian, pantang dan puasa bagi orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, dan bukan untuk hal lain seperti diet supaya kurus, menghemat dan lain-lain. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka kehendaknya menjadi kehendak kita. Dan karena kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang kita diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia dengan cara yang paling sederhana, yaitu berdoa dan menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita pun dapat mulai mendoakan keselamatan dunia dengan mulai mendoakan bagi keselamatan orang-orang terdekat dengan kita, seperti orang tua, suami atau istri, anak-anak, saudara, teman, dan juga kepada para imam, pemimpin gereja, pemimpin negara, dan sebagainya. Berikut ini kita melihat ketentuan tobat dengan puasa dan pantang menurut kitab hukum kanonik, kitab hukum gereja katolik. Dalam kanon 1249, semua orang beriman Kristiani wajib menurut tata cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma kanon-kanon berikut. Kanon 1250, hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Kanon 1251, pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung, memperingati sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kanon 1252, peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun, sedangkan peraturan puasa mengikat semua orang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala, jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya masih kurang tidak terikat wajib puasa dan pantang, dibina ke arah cita rasa tobat yang sejati. Pada kanon 1253, konferensi para uskup dapat menentukan dengan lebih rinci pelaksanaan puasa dan pantang, dan juga dapat menggantikan seluruhnya atau sebagian wajib puasa dan pantang itu dengan bentuk-bentuk tobat lain, terutama dengan karya amal kasih serta latihan-latihan rohani. Memang sesuai dari yang kita ketahui, ketentuan dari konferensi para uskup di Indonesia menetapkan selanjutnya seperti berikut. Pertama, hari puasa dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Yang kedua, yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berusia genap 14 tahun ke atas. Puasa, yang ketiga, puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya satu kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti memilih pantang daging atau ikan atau garam atau jajan atau rokok. Bila dikehendaki masih bisa menambah sendiri puasa dan pantang secara pribadi tanpa dibebani dengan dosa bila melanggarnya. Maka penerapannya adalah, yang pertama, kita berpantang setiap hari Jumat sepanjang tahun. Contoh, pantang daging, pantang rokok, dan lain-lain. Kecuali jika hari Jumat itu jatuh pada hari raya, seperti dalam oktav Natal dan oktav masa Paskah. Penetapan pantang setiap Jumat ini adalah karena gereja menentukan hari Jumat sepanjang tahun adalah hari tobat. Namun jika kita mau melakukan yang lebih, silakan berpantang setiap hari selama masa Prapaskah. Yang kedua, jika kita berpantang, pilihlah makanan atau minum yang paling kita sukai. Pantang daging adalah contohnya, atau yang lebih sukar mungkin pantang garam. Tapi ini bisa juga berarti pantang minum kopi bagi orang yang suka sekali kopi, dan pantang sambal bagi mereka yang sangat suka sambal. Pantang rokok bagi mereka yang merokok. Pantang jajan bagi mereka yang suka jajan. Jadi, jika kita pada dasarnya tidak suka jajan, jangan memilih pantang jajan, sebab itu tidak ada artinya. Yang ketiga, pantang tidak terbatas hanya makanan. Namun, pantang makanan dapat dianggap sebagai hal yang paling mendasar dan dapat dilakukan oleh semua orang. Namun jika satu dan lain hal tidak dapat dilakukan terhadap pilihan lain, seperti pantang kebiasaan yang paling mengikat, seperti pantang nonton televisi, pantang shopping, pantang ke bioskop, pantang gosip, pantang main game, dan lain-lain. Jika memungkinkan, tentu kita dapat melakukan gabungan antara pantang makanan dan minuman dan pantang kebiasaan itu. Keempat, puasa minimal dalam setahun adalah hari Rabu dan Jumat Agung. Namun bagi yang dapat melakukan lebih, silakan juga berpuasa dalam ketujuh hari Jumat dalam masa Prapaskah. Kelima, waktu berpuasa kita makan kenyang satu kali. Dapat dipilih sendiri pagi, siang, atau malam. Harap dibedakan makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Karena maksud berpantang juga adalah untuk melatih pengendalian diri. Maka jika kita berbuka puasa atau pada saat makan kenyang, kita juga tetap makan seperti biasa, tidak berlebihan. Juga makan kenyang satu kali sehari bukan berarti kita boleh makan snack atau cemilan berkali-kali sehari-hari. Ingatlah, tolak ukurnya adalah pengendalian diri dan keinginan untuk turut merasakan sedikit penderitaan Yesus dan mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib demi keselamatan dunia. Keenam, maka pada saat kita berpuasa, kita dapat mendoakan untuk pertobatan seseorang atau mohon pengampunan atas dosa kita. Doa-doa seperti inilah yang sebaiknya mendahului puasa. Kita ucapkan di tengah-tengah kita berpuasa, terutama saat kita merasa haus atau lapar. Dan doa ini pula yang menutup puasa kita atau saat sebelum kita makan. Di sela-sela kesibukan sehari-hari, kita dapat mengucapkan doa sederhana. Ampunilah aku ya Tuhan, aku mengasihimu Tuhan Yesus, mohon selamatkanlah aku. Ketujuh, karena yang ditetapkan di sini adalah syarat minimal, maka kita sendiri boleh menambahnya sesuai dengan kekuatan kita. Jadi boleh saja kita berpuasa dari pagi sampai siang atau sampai sore, atau bagi yang memang dapat melakukannya sampai satu hari penuh. Juga tidak menjadi masalah puasa sama sekali tidak makan dan minum atau minum sedikit air. Diperlukan kebijaksanaan sendiri untuk memutuskan hal itu, yaitu seberapa banyak kita mau menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan berpuasa, dan seberapa jauh itu memungkinkan dengan kondisi tubuh kita. Walaupun tentu jika kita terlalu banyak eksklus, yang berarti kita perlu mempertanyakan kembali sejauh mana kita mengasihi Yesus dan mau sedikit berkorban demi mendoakan keselamatan dunia. Petunjuk umum bagi umat Katolik selama masa Prapaskah. Masa Prapaskah dimulai dengan perayaan Rabu Abu di gereja. Dengan menerima Rabu Abu, setiap umat beriman diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Kamu berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Kejadian 2 ayat 7. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar RRI Samarinda yang berbahagia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum wangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa waspada mengamati kesempatan untuk menjadi Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Malah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga para pendengar dimanapun berada selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang berbahagia, semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik, mohon diri. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan jam yang sama lewat radio kesayangan kita. God bless you.

0: Mimbar Agama.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

usia 18 sampai 50 tahun. Butuh serat sekitar 36 sampai 37 gram. Wanita dewasa usia 18 sampai 50 butuh serat sekitar 29 sampai 32 gram. Bayi 0 sampai 5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6 sampai 11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1 sampai 3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik, selamat malam pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama dari RRI Ambon dengan judul Sabar Kutunggu Bahagiaku Gapai. Dan selamat mendengarkan.
3: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagiaku Gapai.
4: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
5: Kapan? Aku punya cucu.
6: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
4: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
7: Ada apa lagi ini?
4: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
7: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
6: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
4: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari.

0: saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
1: Ibu, kok begitu, Bu?
2: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
1: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
2: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
1: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
2: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
1: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Tapi maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa Ben, aku memakluminya.
2: Ibu juga ya, ibu minta maaf Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa Bu, Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamar Pati, narator. Sampai jumpa.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas perempuan Indonesia nih pendengar. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pasti kalian sudah lihat.
2: Lihat apaan?
1: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
2: Terus?
1: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
2: Maksudnya gimana ya?
1: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
2: Emang bedanya apa sih?
1: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
2: Oh gitu toh.
1: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
2: Oh iya.
1: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
2: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
1: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Dosen Universitas Negeri Jakarta mendorong penguatan ekonomi hijau melalui peningkatan kapasitas pemasaran digital komunitas perempuan pengelola produk daur ulang di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Upaya tersebut dilakukan melalui program pengabdian kepada masyarakat bertajuk Transformasi Ekonomi Hijau dan Penguatan Kapasitas Digital Marketing bagi Komunitas Daur Ulang di Bekasi Jaya yang dilaksanakan pada 2 Juli 2026. Program yang diketahui Cynthia Nursa Fitri dengan anggota Tia Permata Juwita dan Rayi Dewi Vanili itu diarahkan untuk membantu komunitas mengembangkan kemampuan pengelolaan usaha, pemasaran digital, pembuatan konten, penguatan merek, serta dokumentasi produk. Cynthia mengatakan penguatan kapasitas digital diperlukan karena produk daur ulang yang dihasilkan, komunitas memiliki potensi ekonomi, tapi pemasaran masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Menurut dia, pemasaran produk mitra selama ini masih banyak mengandalkan bazar kelurahan dan komunikasi dari mulut ke mulut. Kondisi tersebut membuat jangkauan pasar belum berkembang secara optimal. Selain itu, produk belum sepenuhnya didukungi identitas merek dan materi promosi digital yang konsisten. Karena itu, program pendampingan tidak hanya diarahkan pada penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, tetap juga pembentukan strategi pemasaran yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Baik pendengar, masih dengan informasi yang bersama yang sama, pendampingan juga memperkenalkan konsep storytelling dalam pemasaran. Melalui pendekatan ini, produk tidak hanya ditampilkan melalui foto dan harga, tetapi juga disertai cerita mengenai proses pengolahan bahan, kreativitas anggota komunitas, serta manfaat lingkungan dari kegiatan daur ulang. Tim juga mendorong komunitas menyusun kalender konten sederhana. Materi publikasi dapat dikembangkan dari berbagai aktivitas yang sudah dilakukan, seperti proses pembuatan produk, edukasi mengenai daur ulang, profil anggota komunitas, manfaat produk, hingga pengalaman pelanggan.

Peningkatan tersebut diharapkan membuat pemasaran digital lebih mudah diterapkan oleh komunitas. Penggunaan telepon pintar dan aplikasi digital yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan produk, membuat materi promosi, berinteraksi dan konsumen, sekaligus memperluas jangkauan pasar nih pendengar. Selain pemasaran, program menekan pentingnya pengelolaan usaha dan kualitas produk menurut tim pelaksana. Transformasi usaha berbasis komunitas tidak dapat hanya mengandalkan promosi digital, identitas merek, kualitas produk, pencatatan usaha, serta pembagian tugas dan pengelolaan. Kanal digital juga perlu diperkuat di pendengar.

0: Objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
3: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
4: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
5: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
6: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada penelpon kita pertama, yaitu ada Bang Putra Kusut nih. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Ya. Halo.
1: Lagunya Demi Cinta Nih.
0: Demi Cinta Nih. Oke, boleh. Siapa salam dulu nih?
1: Ya, salamnya untuk Damar Wulan, semoga bisa bergabung pada malam hari ini di Ruang Rindu. Mbak Aninya juga ditunggu gabungannya. Semoga bisa bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Untuk Bang Jaka juga, semoga bisa bergabung pada malam hari ini di Ruang Rindunya. Jadi tunggu semuanya teman-teman, Kamar RRI Sendawar, semuanya ditunggu. Semoga bisa bergabung. Untuk Bunda Erni yang ada di Baro Asa, semoga Bunda sehat selalu ya. Terima kasih Bunda, beberapa hari sudah menyapa Putra Kusut, tapi aku tidak masuk ke radio karena ada kesibukan. Ya, baru malam hari ini aku bisa menyapa Mbak Erni, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Untuk Bang Daninya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga juga ya.
0: Amin, amin, amin. Ya.
1: Itu aja Bang Dani, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku, minta putarin lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Terima kasih. Oke, terima kasih juga nih buat Bang Dion nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, masih ditunggu buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS, telepon SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 505 2398.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, ada Bang Andre. Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Halo, selamat malam orang rindu.
0: Iya, malam.
1: Teman sendiri, kenal tidur nih. Baru bangun dengarkan dia. Benar, dia di dekat telinga.
0: Oh, dekat telinga. Oke, baik-baik.
1: Oke, lagunya ada ini aja dari Ketinggi Mungkin Tak.
0: Boleh. Sapa salamin dulu, okay. Bang Andre. Sapa salamnya dulu.
1: Silakan. Ya, titik salamnya berkat putra khusus dan putra kuda dan putra banjir ya, mana monitor. Ini buat adik Ani juga, mohon juga sehat bersama keluarga di sana ya. Buat adik putri dulu atau adinda putri ya, lama nggak nelpon ke Andre, kangen banget nih katanya. Mudah-mudahan sehat bersama mama di sana ya. Buat dari Ica di Kota Bangsa juga, mohon juga sehat ya. Buat ayahanda Idris juga nih, lama nggak pernah nelfon juga ini. Siapa lagi ya, buat adik tinggi ya, kak ibu temana, Derima juga nih, mau berhenti juga sehat, lama nggak nelfon kak ibu ya, mau berhenti juga sehat bersama ananda di sana. Buat ini ya, buat adik Ajeng ya, mau berhenti juga sehat di Kabupaten Sampit ya, dan bersama bunda di sana, mau berhenti juga sehat ya. Buat ada juga di ini ya, BBJS ya di Jonggong, mudah-mudahan juga sehat bersama ananda di sana. Pokoknya saya memohonnya deh sayang.
0: Oke, baik.
1: Aku pamit dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Andre nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
2: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
1: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
1: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan di sesi kedua atau di sesi terakhir pada malam hari ini. Dan kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, ada Mbak Ani. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Luar Rindu.
0: Malam, ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, gimana kabarnya nih Mbak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat selalu. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Mbak Ani, ya.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
0: Iya, baik Mbak Ani, mau request lagu apa nih malam ini?
1: Tiada nama sini namamu.
0: Tiada.
1: Dari Ratih.
0: Tiada nama.
1: Ratih Turasi.
0: Oke, boleh. Siapa salamnya dulu?
1: Siapa salamnya yang sudah gabungan tadi. Terima kasih sudah menyapa Ani. Semoga sehat selalu. Nah, siapa salam untuk semua muanya aja tanpa terkecuali pendengar setia RS Sendawar. Selamat malam, semoga sehat selalu. Buat Tebang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Oke, baik
1: Mbak. Lagunya ada kak Bang?
0: Ada lagunya, ditunggu Mbak Ani ya.
1: Oke, kalau gitu Rani Tami, terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani nih, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini, pendengar.

Dan masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp ya dari 0869. Selamat malam, kirim atensi Bang Radio Kubar, Muhammad Regi Reagan yang duduk manis di depan, serta papa dan adik Edgard yang lagi santai. Semoga bahagia terus. Request lagunya bebas aja, yang penting lagu cinta. Terima kasih buat abangnya yang bertugas. Oke, terima kasih juga nih buat abangnya ya, sudah bergabung dan menyapa salam buat keluarganya ya pada malam hari ini. Dan masih kami tunggu juga yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, masih kami bacakan WhatsApp ya dari abangnya 0869. Abang tolong bacain buat Alamanda. Yang juga dong, hei tadi kelewatan nih. Iya lupa saya ya. Maaf sekali bang ya. Oke, untuk Alamanda yang cantik nih ya, dari abangnya nih, yang ingin disapa salam, mohon maaf apabila tadi kurang kelewatan sedikit bang ya. Dan terima kasih buat abangnya ya, sudah bergabung kembali di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baik pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

Selamat malam mendengar RRI Pro 1 Sendawar di malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda nih pendengar, yaitu Sendawar Malam Info dan Musik 2000-an nih pendengar. Dan seperti apa informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Kebakaran di mana itu ya?
2: Hah? Kebakaran?
1: Iya, itu kan sirene.

Berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

Perhelatan seni dan budaya langsung meriah di Gedung Kesenian Mama Sogra, Kabupaten Indramayu, Sabtu 5 September 2026 malam. Acara bertajuk Semarak Budaya Penggalaran Seni dan Sastra 2026 tersebut dikuatkan dengan atmosfer gemelar seni Guma Biar Budaya. Pertunjukan ini mengemas seni musik, tari, teater, seni rupa, serta sadra tari secara apik. Kemasan acara tersebut menjadi sorotan penonton yang memadati Gedung Kesenian di Jalan Veteran Kota Indramayu.

Kehadiran anggota DPR Republik Indonesia Komisi Ek Praksi PKB Haji Dewi Wahidi turut menjadi perhatian para penonton. Ia sempat membacakan pantun saat membuka acara perhelatan seni tersebut. Sementara itu, Ketua Pelaksanaan Pertunjukan dari lingkungan Kampus Hijau Darul Ma'arif Indramayu alias Sapitri menjelaskan perihal pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran perhelatan malam itu, pendengar. Sejumlah seniman dan budaya turut hadir menyaksikan pegelaran tersebut, antaranya Ketua Dewan Kesenian Indramayu, Rai Mangaku Suntra Supali Kasimwangi Indramayu, Ai Supajugon, Dede Jalani Arli Aderansyah, Adi Topeng, Uca Eswarna, Seto Dewa Kusti.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, pertanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door die Sternis tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: Bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Tadi...
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi.
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101 kanal informasi.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba sudah saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Melakukan kezaliman itu durhaka. Dia enggak mengakui orang tuanya menjadi orang yang melahirkan dirinya. Maka di sini juga kita pahamin, sikap kita kepada Allah itu punya adab. Dan adab paling agung kalau kita berhadapan kepada Allah, yaitu tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Nah, makanya kita dapatin ada beberapa banyak hadis ya, bahwasanya tentang masalah, misalkan kita ambil salah satu contoh tentang wafatnya Sayyidina Abu Thalib. Nabi itu punya paman namanya Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib ini, itu sampai Nabi itu puji luar biasa, sampai Nabi mengatakan, selama pamanku ini masih hidup, maka orang-orang Quraisy itu tidak bisa menyakiti aku. Dan itu terjadi. Kapan Rasulullah dicampakkan? Kapan Rasulullah itu dihinakan? Ketika paman yang dicintai itu bernama Abu Thalib wafat. Tapi ada hadis yang disahihkan Imam Muslim menceritakan tentang bagaimana kematian Abu Thalib. Abu Thalib rupanya itu pas ketika hendak meninggal, maka baginda Nabi itu bergegas ke rumahnya Abu Thalib. Terus baginda Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan asyhadu bika indallah, yang mana dengan kalimat ini aku bersaksi di hadapan Allah engkau itu beriman, engkau itu muslim. Tapi apalah daya, rupanya Abu Thalib aba an yakula la ilaha illallah, dia menolak ucapan anak ponaannya tadi. Dan lebih tegas dia mengatakan, huwa ala millati Abdul Muthalib, dia tetap kukuh berada di jalannya nenek moyangnya dahulu, menyembah berhala, tidak beriman kepada Nabi. Maka langsung Masya Allah Nabi itu bernazar, Nabi itu berazam, wahai pamanku, ini Rasulullah ngomong di hadapan jasadnya Abu Thalib yang sudah menjadi mayit. Nabi mengatakan, ama wallahi demi Allah wahai pamanku, malam anha la astaghfirun laka, selama aku ini tidak dilarang oleh Allah untuk beristighfar, maka demi Allah aku akan jadikan lisanku ini beristighfar untuk dirimu. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk dirimu. Rupanya Masya Allah baginda Nabi ditegur sama Allah dengan diturunkannya surah At-Taubah ayat 113. Jadi ayat 113 dalam surah At-Taubah ini sebagai teguran baginda Nabi. Apa kata Allah? Maka nalin Nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh, tidak layak bagi seorang Nabi ataupun kaum muslimin lainnya, kalau misalkan mendapati keluarga yang terdekat itu wafat dalam keadaan non-muslim, terus dia beristighfar, gak layak. Walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum min ashabil jahim, walaupun itu orang yang diistighfari adalah orang kerabatnya sendiri. Artinya istighfarnya baginda Nabi itu ditolak mentah-mentah. Padahal kita paham hubungan Nabi sama Abu Thalib itu hubungan anak dan paman. Tapi rupanya Masya Allah kedekatan kekeluargaan ini tidak bermanfaat. Karena apa? Karena sosok tadi dihalangi dengan kesyirikan. Makanya menjadi pelajaran kita semuanya, bahwasanya pendidikan yang terbaik kepada anak dan keluarga kita, yang pertama kali itu adalah kita wajib menjelaskan. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada Allah, yaitu dengan cara mensyirikkan Allah. Maka dari itu, mari kita mengkaji kembali tentang bagaimana pembelajaran akidah dan tauhid. Jangan sampai anak keturunan kita ini kebaikannya Allah tolak. Itu disebabkan salah satu kezaliman yang pertama, yaitu kita durhaka kepada Allah atau kita mensyirikkan Allah. Karena ini zalim yang paling tinggi puncaknya, yang mana pelakunya tidak akan pernah Allah ampunin kecuali dia bertaubat. Bagaimana taubatnya? Dia berhenti daripada perkara kesyirikan. Ini zalim yang pertama. Ada zalim yang kedua. Para sahabat nanyakan, ya Rasulullah, ama zulmul ladzi la yaghfiru faman? Orang yang melakukan kezoliman terus dikasih kesempatan, zolimnya itu diampunin sama Allah, itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi merincikan dalam Sahih Muslim tadi, kata Rasulullah, wa ammal ladzi yaghfiru, adapun kezolimannya Allah ampunin, yaitu adalah fazulmul ibad anfusahum fiha bainahum wa baina rabbihim, yaitu zalimnya seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, tapi tanda kutip itu dalam rangka selain daripada dosa kesyirikan. Maksudnya orang ini lalai dari perintah Allah. Orang ini kalau memang Allah perintahkan kebaikan, dia lalai, dia tidak melaksanakan. Selama maksiat itu bukan kesyirikan, maka Allah masih berikan kesempatan dosanya ini diampunin. Maksudnya diampuni dengan apa? Diampuni dengan amal soleh. Jadi kalau misalkan wa'iyazubillah, ada seseorang yang melakukan dosa besar, nanti apakah dia ini bisa masuk surga, Ustaz? Ada pertanyaan seperti itu. Kita katakan iya, kalau dia memiliki amal soleh yang besar. Misalkan contoh dia berbakti sama kedua orang tuanya, selama hidupnya dia memperhatikan lingkungannya, ada orang fakir miskin, dia kasih nafkah, maka dosa-dosa ini, dosa kelalaian, bisa Allah ampuni dengan kebaikan yang besar. Mungkin supaya ingat kita pasti ingat nanti hadis Sahih Muslim nomor 2245, yaitu hadis yang menceritakan tentang kisah seorang wanita penzina. Ada seorang wanita yang profesinya, mohon maaf, dia wanita penzina. Tapi ketika diteliti kematiannya, dia melihat, dia berjumpa dengan seekor anjing yang kehausan di tepi sumur. Maka wanita ini akhirnya turun daripada sumur tersebut, terus dia ambil air minum dari sumur tersebut menggunakan sepatunya, yang mana sepatunya dia gigit dengan mulutnya. Rupanya pas ketika di atas sumur, air tadi gak dia minum, justru dia berikan kesempatan untuk membantu seekor anjing. Tapi Masya Allah, Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوْقِهَا فَغُفِرَ لَهَا. Ketika anjing tadi dikasih minum, dia pun bersyukur kepada Allah. Rupanya Allah itu Masya Allah menjadikan sebab wanita penzina tadi diampuni dosanya. Karena apa? Karena kebaikan yang dia lakukan di penghujung ayatnya. Coba kita lihat, yang membantu ini hina apa enggak profesinya? Hina. Wanita penzina, wanita bayaran, yang dibantu juga hewan yang hina. Banyak najis-najis yang Nabi jelaskan yang berkaitan tentang masalah anjing itu banyak. Yang membantu hina, yang dibantu hina. Tapi rupanya namanya kebaikan, Allah itu tidak menyia-nyiakan. Justru Allah jadikan perbuatan baik ini kepada makhluk yang hina ini menjadi sebab dosanya itu diampunin. Tapi perlu kita garis bawahi ya, dosanya ini adalah dosa yang sifatnya lalai pada Allah, dan itu bukan kesyirikan. Maka ini jenis yang kedua, yaitu kezoliman yang Allah ampuni pelakunya dengan amal soleh yang besar. Maka ini menjadi pelajaran kita, para pendengar RRI yang Allah muliakan. Kalau kita ini mampu melakukan kebaikan, maka mohon jangan ditunda. Karena kita tidak tahu yang mana amal soleh ini menjadikan sebab dosa-dosa kita diampunin, dan amal soleh tersebut menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita tidak tahu. Makanya kalau ada kebaikan, jangan ditunda. Kalau ada kebaikan, jangan diundur-undur. Segerakan. Karena kita berharap semoga dosa-dosa kita yang kita lakukan, yang mungkin sifatnya lalai kepada perintah Allah ini, bisa ditutupin, bisa diampuni dengan amal soleh tadi. Ada yang ketiga, dan ini bagian kezoliman yang Masya Allah menjadikan jenis kezoliman banyak ahli sholat, banyak ahli tauhid masuk ke nerakanya Allah gara-gara jenis yang ketiga. Apa kezoliman yang ketiga ini? Para sahabat nanya, wa amma zulmul ladzi la yutraku famahum, ya Rasulullah, adapun kezoliman yang tidak Allah tinggalkan pelakunya sampai hari kiamat, Allah tidak akan pernah lupakan tindakannya ini, sampai Allah kejar, sampai Allah tuntut sebersih-bersihnya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Nabi mempertegas, wa ammal ladzi la yutrakuhullah fazulmul ibad ba'duhum ba'dhu. Adapun kezoliman yang tidak akan pernah Allah diamkan, pelakunya akan selalu Allah kejar sampai hari kiamat, yaitu mereka adalah pelaku kezoliman kepada sesama makhluk. Perlu saya tegaskan, teman-teman pendengar RRI Samarinda, jenis ketiga ini perlu kita waspadain, karena jenis yang ketiga ini adalah jenis yang paling banyak menjerumuskan orang-orang yang beramal soleh ke dalam neraka jahanam. Itu gara-gara jenis yang ketiga. Banyak ahli tauhid, banyak para kiai, banyak para syekh, itu bisa jadi Allah sebabkan masukkan ke neraka jahanam gara-gara yang ketiga. Karena apa? Karena dia itu berbuat zolim kepada makhluk. Andai kata dia ini pernah mengambil satu ini, 1.000 rupiah saja, kemudian daripada 1.000 rupiah dia tidak kembalikan kepada ininya, kepada pemiliknya, dia ambil, dia simpan, maka demi Allah dosa ini tidak akan pernah Allah ampunin. Walaupun dia memiliki 1.000 rakaat sholat, walaupun dia memiliki 1.000 Ramadan, ini dosa tidak akan pernah Allah ampunin. Karena apa? Karena dosanya ini berkaitan tentang sesama hak anak Adam kok. Coba kita buka nanti Sahih Bukhari, nomor hadis 2289. Kita ketemu nanti ada salah satu hadis yang diriwayatkan sama sahabat bernama Salamah bin Aqwa. Ini kita perlu tegaskan, karena yang ketiga ini bagian yang Masya Allah membahayakan. Kata Salamah bin Aqwa, dahulu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi, rupanya ada 3 keluarga yang menghantarkan jenazah keluarganya masing-masing. Ketika keluarga pertama membawa jenazah keluarganya, dia meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, keluarga saya meninggal, bisakah engkau menyolati ya Rasulullah?" Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu paham kalau jenazah yang wafat kemudian disolati sama orang soleh, di antara keutamaannya dia mendapatkan syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama orang yang nyolati tadi bukanlah orang-orang yang mensyirikkan Allah. Maka yang unik, ketika jenazah pertama ini didatangkan ke hadapan Nabi, dibawa di hadapan Nabi, rupanya Nabi memberikan pertanyaan. Kata Rasulullah, apakah sang mayit ini memiliki hutang atau tidak? Maka kata keluarganya, tidak ada ya Rasulullah. Karena menyaksikan dan mendengarkan sang mayit ini tidak memiliki hutang, akhirnya Nabi pun menyolati jenazah yang pertama. Setelah jenazah pertama ini telah disolatin, rupanya datang keluarga kedua membawa jenazah keluarganya. Dengan permintaan yang sama dia meminta, "Ya Rasulullah, keluarga kami meninggal, bisakah engkau menyolati jenazah keluarga saya ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Apakah dia memiliki hutang?" Maka keluarganya mengatakan, "Ada ya Rasulullah, sebanyak 3 dinar Maka Nabi mengatakan, "Apakah dia memiliki warisan?" "Ada ya Rasulullah." "Berapa warisannya?" 3 dinar juga ya Rasulullah." Maka Nabi mempertegas, kalau gitu harta warisan tadi tidak boleh dibagikan. Maka gunakan harta warisan tadi untuk melunasi hutang yang dia miliki. Ini menjadikan pelajaran kita Bapak Ibu. Kalau kita meninggal terus kita memiliki hutang, maka yang pertama harus kita lakukan adalah membayar hutang. Jangan dibagikan warisannya. Karena Nabi memberikan pertegasan tadi, si fulan ada harta warisan, ada, berapa? 3 dinar. Pakai 3 dinar itu untuk melunasi hutangnya, jangan dibagikan. Maka akhirnya keluarganya menyanggupin, kalau begitu siap ya Rasulullah, kami laksanakan. Barulah Rasulullah mau menyolati jenazah tersebut. Rupanya ada golongan yang ketiga membawa jenazah keluarganya, meminta yang sama juga, "Ya Rasulullah, solatkan keluarga kami." Apa yang diminta sama Nabi? Nabi mengatakan, si fulan ada hutang apa tidak? "Ada ya Rasulullah." "Berapa hutangnya?" 3 dinar. "Ada warisan gak dia?" "Tidak ada ya Rasulullah." Maka Nabi dengan wajah yang merah mengatakan, "Sallu alaihi fa inna la usalli ala man kana lahu dain." Solatkan keluargamu itu, karena demi Allah aku tidak akan menyolati orang yang memiliki hutang. Maka Masya Allah keluarga ini bersedih. Ada satu sosok sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini pun datang sama Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, hutang fulan itu yang 3 dinar saya yang nyanggupin, saya yang akan nanggung ya Rasulullah." Maka Nabi pun akhirnya mau menyolati jenazah yang ketiga tadi. Perhatikan baik-baik para pendengar RRI Samarinda. Kalau kita perhatikan hadis yang disahihkan Imam Bukhari ini, nomor 2289, rupanya

Allah dosanya tidak akan pernah Allah ampunin. Selama tadi kasus masalahnya sesama kepada makhluk anak Adam ini belum diselesaikan. Sampai Masya Allah baginda Nabi itu menceritakan tentang bagaimana azab yang dirasakan bagi orang-orang yang zolim kelak di hari kiamat. Ini bisa kita lihat nanti dalam Sahih Bukhari nomor 2449. Kata baginda Nabi, "Man kana lahu mazlumatun li akhih." Siapapun orangnya zolim kepada saudaranya, kepada makhluk Adam lainnya. "Min irdihi." Baik dia menjatuhkan kehormatannya. "Aw syai'in," atau kezoliman lainnya, baik karena harta atau dizolimi dengan kebijakan yang dia buat. Maka kata Rasulullah, "Falyuhallil yauma," minta halal segala, minta maaf daripada orang yang zolimin. Karena apa? Nabi menceritakan, karena kalau kelak di hari kiamat kelak, maka bagaimana azabnya? Nabi menceritakan bahwasanya in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri mazlumatih. Kelak di hari kiamat di persidangan, orang yang zalim itu akan diambil kebaikan-kebaikan dia. Kalau dia pernah melakukan kebaikan, dia naik haji, dia sholat mungkin, pokoknya ada amal soleh, akan diambil pahala tersebut sesuai kadar kezolimannya. Terus pahala tadi diberikan kepada orang yang terzolimin, orang yang dia zolimin dengan tangan dan kebijakannya. Pertanyaannya, kalau memang dia tidak memiliki pahala kebaikan bagaimana? Para sahabat nanyakan, wa in kana lahu laisa lahu alhasanat. Kalau dia tidak punya kebaikan bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka dosa yang dilakukan oleh orang terzolimi tadi itu akan diambil sesuai kadar kezoliman yang menimpa dirinya. Lalu dosanya ini akan ditimpakan kepada pelaku kezoliman. Maka ini menjadikan pelajaran kita teman-teman semuanya. Jenis zolim yang ketiga ini jenis yang bisa kita katakan jenis yang bahaya. Karena kalau kita memiliki amal soleh, kita kalau misalkan diri kita soleh, tapi lisan kita tidak bisa dijaga, tangan kita gak bisa dijaga, sampai orang itu ada terzolimi, demi Allah dosa ini tidak akan pernah Allah ampunin kecuali kita minta halal daripada pelakunya. Tapi ada zolim yang keempat, dan zolim ini yang bisa kita katakan jenis zolim yang lebih parah. Bahkan azab itu turun gara-gara zolim yang keempat. Apa jenis zolim yang keempat? Ini sebetulnya tidak masuk dalam hadis yang tadi, tapi dijelaskan dalam literatur yang lain. Zolim yang keempat ini bisa kita temui nanti dalam surah Al-Anfal ayat 25. Singkatnya, zolim yang keempat ini menceritakan tentang sosok syaitan yang membisu. Jadi kita sepahamin, kezoliman itu bukanlah kita itu melakukan zolim kepada orang lain, enggak. Tapi ada bentuk zolim yang lain yang lebih bahaya, yaitu ketika dia menyaksikan kezoliman, dia mampu mencegah dengan kebijakan dia, dia mampu mencegah dengan apa yang dia milikin, tapi justru dia bersikap netral, dia justru sikapnya diam. Dia enggak mukul, tapi ketika ada orang lain mukul, dia diamkan, dia biarkan orang lain mukul. Dia tidak membakar hutan, tapi dia mampu untuk mencegahnya, tapi justru dia bersikap untuk diam. Dia enggak ikut. Sampai dia mengatakan, ini kan bukan urusan saya. Maka perhatikan bagaimana Allah menceritakan untuk orang yang seperti ini dalam surah Al-Anfal ayat 25. Kata Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkumul khassah." Takutlah kalian kepada satu musibah yang Allah timpakan. Yang mana bencana ini tidak Allah timpakan kepada orang zalim saja, tapi orang mukminnya, orang solehnya Allah timpakan yang sama. Loh, karena apa? Karena dia itu memilih diam daripada tindakan kezaliman tersebut. Sampai Masya Allah, Sufyan bin Uyainah itu membawakan satu riwayat. Kata Sufyan bin Uyainah, sesungguhnya ada sosok malaikat yang diperintahkan Allah untuk menurunkan azab kepada suatu negeri. Akhirnya ketika malaikat ini membawa azab, dia menyaksikan dalam satu daerah tersebut ada orang soleh yang dia beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Maka malaikat ini datang naik lagi kepada Allah terus mengatakan, "Ya Rabb, inna fiha fulanul abid." Ya Allah, sesungguhnya tempat yang engkau perintahkan aku menurunkan azab itu ada sosok orang yang soleh beribadah kepada engkau.

0: artinya malaikat ini paham amal soleh ini itu menjadi sebab azab itu tidak ditimpakan, musibah tidak ditimpakan. Tapi apa yang Allah katakan kepada malaikat ini? Rupanya Allah mengatakan bihi fabda, justru kau timpakan azab pertama kali itu kepada orang soleh ini. Fa innahum la tata'ammaru wajhuhu fi sa'ati qat, karena sesungguhnya dia itu soleh, dia itu baik, tapi ketika dia menyaksikan kezaliman di lingkungannya, wajahnya tidak memerah, wajahnya tidak berubah. Justru kata Allah, kau timpakan kepada kampung itu azab, terlebih kau mulai pertama kali daripada orang solehnya. Ini menunjukkan ya jamaah, ada jenis zolim yang keempat, dan ini lebih parah, yaitu ketika seseorang itu soleh, tapi solehnya itu soleh sendiri saja, dia gak peduli dengan lingkungannya. Ketika terjadi ada namanya kartahula, kebakaran hutan dan lahan, dia juga melakukan tindakan yang sama. Dia bakar lahannya, dia bakar sampah. Jadi bukannya merendam suatu permasalahan, dia malah membuat kegaduhan ini menjadi riuh, mendapat masalah. Ketika ada terjadi kezaliman, dia mampu untuk merubah, tapi dia justru memilih diam. Malah dia gunakan lisannya itu untuk membela, bahkan memuji orang yang memiliki kebijakan perusak tadi. Wayazubillah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai setan yang membisu. Ini jenis yang keempat. Makanya tak heran kata Nabi, Nabi itu kalau mengukur keimanan, itu dilihat bagaimana cara kita, sikap kita menyikapi kezaliman. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran fayughayyiruhu biyadih. Kalau kalian itu melihat kemungkaran, kalian melihat kezaliman, maka ubah dengan tangan kalian. Kalau kalian punya kebijakan, kalian punya wewenang sebagai presiden, sebagai gubernur, ubah dengan kebijakan kalian. Fa'ilam yastati. Tapi kalau kalian tidak memiliki tadi wewenang tersebut, kalian enggak mampu, falyughayyirhu bilisani, maka tolong ubah kezaliman tersebut dengan lisan kalian. Artinya dia enggak boleh diam, dia speak up, dia harus berbicara, dia harus berikan nasihat. Kalau ada tetangganya yang bakar sampah, di tengah buruknya udara kita hari ini yang bercampur dengan asap, dia enggak boleh diam, dia harus berbicara. Terus Nabi mengatakan, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak bisa memberikan nasihat, kalau dia itu enggak bisa speak up, maka dia wajib mencegahnya dengan hatinya. Artinya dia wajib mengutuk tindakan tersebut. Dia enggak boleh bersikap netral. Dia enggak boleh nanti mengatakan, ya yang penting saya enggak zalim lah, yang penting saya itu enggak mengganggu orang lain lah, ya sudah enggak apa-apa. Ini enggak boleh ucapan kayak gini. Umat muslim itu tidak boleh membisu daripada kezaliman. Sampai Nabi mengatakan, ciri orang yang itu mengubah kezaliman hanya cuma sebatas mengutuk saja, padahal dia bisa speak up, maka inilah contoh iman itu lemah, kata Rasulullah. Maka di sini kita dapatin bahwasanya tingkat keempat ini justru lebih besar, karena salah satu sebab azab itu turun sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal ayat 25, itu disebabkan diamnya orang-orang yang soleh, diamnya orang-orang yang baik, padahal dia mampu untuk mencegahnya. Maka teman-teman RRI yang Allah muliakan dan Allah rahmati semuanya, marilah kita berkaca. Kita dari empat tadi, apakah selama ini kita melakukan kezaliman dari empat ini? Pertama kesyirikan, kedua lalai dari perintah Allah. Tapi ada yang ketiga dan empat ini bahaya. Yang ketiga adalah dia zolim kepada sesama makhluk. Yang keempat, dia itu orang soleh, dia orang baik, tapi dirinya ini mendiamkan kezoliman, sedangkan dia mampu untuk mencegahnya. Semoga kita termasuk orang yang Allah jaga. Jangan sampai bahasa kita termasuk orang yang dikatakan setan yang membisu. Aku lebih polih ada wanastafirullahaladzim. Mau saya kembalikan kepada host.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dari apa yang telah disampaikan tadi ya, kita mendapatkan pelajaran bahwa kejaliman bukan hanya persoalan hubungan seseorang dengan orang lain. Ada kejaliman terhadap diri sendiri, dalam hubungan dengan sesama manusia, dan juga berbagai bentuk perilaku yang mungkin selama ini kita anggap sepele, tetapi ternyata memiliki dampak yang besar dalam kehidupan dan juga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami undang Anda pendengar setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
1: Tiga doa yang tidak akan tertolak. Satu, doa orang tua kepada anaknya. Dua, doa orang yang sedang berpuasa. Tiga, doa orang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: usah tarik samadnya. Kita lanjutkan kebersamaan kita di sajian Mutiara Pagi. Dan tampaknya di jalur telepon sudah ada yang menunggu Pak Ustaz. Kita coba sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum RRE.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Oke, baik, silakan Ori.
1: Dengan Ustaz Dedi dan Bang Fadel.
0: Ya, silakan Ori.
1: Mau menanyakan, orang hidup untuk mencari nafkah. Bagaimana orang muslim memikul hidupnya di dalam mencari kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupannya tanpa mengalah dengan hidup di dalam ajaran Islam yang hakiki. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustaz Dedi dan Bang Fadel.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ori yang ada di Kemangi di seputar Sungai Kunjang ya. Ya baik. Sepertinya meskipun mungkin agak lepas dari tema kita Pak Ustaz, tapi mungkin bisa ditanggapi nanti terkait bagaimana memikul hidup dalam mencari nafkah katanya kita sebagai umat manusia. Baik Pak Ustaz, sebelum kita tanggapi kita sapa lagi satu lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadil.
0: Siap Pak Nano, apa kabar Pak Nano?
2: Alhamdulillah sehat, biasa sambil sepedaan.
0: Iya, baik silakan Pak Nano.
2: Oke, Ustaz, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya berkaitan dengan diam dengan kezaliman itu Ustaz.
0: Iya.
2: Alasannya begini sebenarnya, wah aku ini tidak mau berpolitik, karena politik itu katanya kejam, kasar, keji dan lain sebagainya, sehingga yang maaf kata parlemen-parlemen itu diisi yang ya bahasa kasarnya yang gak karuan jadinya kualitasnya orang itu gitu. Jadi gimana menurut Ustaz hal yang seperti ini gitu.
0: Baik.
2: Soalnya ini Mas Fadil ya.
0: Baik, Ustaz,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Baik Pak Ustaz, ada dua penelpon pertama kita. Kita bisa tangkapi dulu yang pertama tadi dari Ori di Kemangi Sungai Kunjang. Ini mengenai memikul hidup dalam mencari nafkah. Ya. Satu lagi sekalian ya Pak Ustaz ya, baru kita tanggapi sekalian nanti Pak Ustaz ya. Baik, halo.
3: Ya,
0: halo, selamat pagi RRI.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Useri ya?
4: Jumairi.
0: Pak Jumairi, silakan Pak Jumairi.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
4: Berbicara tadi masalah apa namanya mendiamkan orang yang berbuat jalan kan kita terikut. Jadi gini di masa yang lebih parah lagi kalau saya berkata apa namanya membantu atau bahkan mendukung orang-orang yang berbuat jolin, padahal dia ya ibaratnya orang-orang yang di apa ditokohkan. Nah ini kan akhirnya merusak semua. Nah, ini sangat berat. Artinya perjuangan umat Islam yang di bawah ini, yang umat ini akhirnya gimana ikut. Setidak-tidaknya kan dia melihat pimpinannya atau apa namanya imamnya mendukung hal-hal yang tidak benar. Nah ini lalu kemana umat ini lagi mencari apa namanya panutan kalau sudah atasnya itu apa namanya mendukung hal-hal yang nggak benar. Mohon maaf Ustaz, ini bukan semua ya. Tapi kita yang di bawah ini gimana? Kemana lagi mencari? Artinya apa mencari sebagai panutan? Nah, ini mohon pencerahan Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini apa namanya bisa terjadi apa namanya pemecahan masalah. Karena kalau sudah apa namanya pimpinannya rusak, gimana umat yang di bawah?
0: Siap.
4: Ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik.
0: Amin.
4: Saya mohon Pak Ustaz pencerahannya. Saya berharap sama sekali terhadap kita, terutama kita rakyat Indonesia bisa menjadi lebih baik.
0: Amin.
4: Ke depannya. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dulu untuk jalur telepon. Sudah ada tiga penelpon kita Pak Ustaz. Yang pertama tadi dari Ori. Ini memikul hidup katanya dalam mencari nafkah ini. Apakah ada keterkaitannya juga dengan topik kita? Bisa ditanggapi dulu Pak Ustaz dari Ori Pak Ustaz.
3: Ya, terima kasih Bapak Fadens. Untuk Pak Ori, ini Masya Allah sebetulnya ngena aslinya. Bagaimana kita memikul hidup yang biasa kita dibilang sesuai dalam tinjauan Islam. Gini, kezoliman ini memang efek dasarnya itu bagi orang-orang yang memikul hidup tapi tidak mementingkan hukum dan rambu-rambu. Makanya di sini kita harus pahamin, ibu dan bapak semuanya, ketika kita mencari nafkah, yang dicari pertama itu adalah berkahnya Allah. Memang harta itu penting, tapi harta tanpa berkah pun juga akan menjadi sia-sia. Tapi Nabi memberikan penegasan. Kata Rasulullah, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum. Kalau kalian itu benar-benar bergantung kepada Allah, dalam artian berusaha sesuai dalam tinjauan syariat, dia tidak nipu, dia tidak melakukan tindakan haram, dia tidak zalim kepada orang lain, maka Nabi sendiri mengatakan la razaqakum, pasti akan Allah jamin rezekinya. Kama toir, sebagaimana seorang burung, seekor burung, yatirul widanan wa yarji'u bisanan, dia pergi dalam keadaan perut yang kosong kemudian kembali lagi dalam perut yang kenyang. Padahal kita paham ya, burung itu kalau dia berusaha, burung itu kalau cari nafkah, dia gak pakai otak. Dia berusaha, udah kalau dia sesuai dengan alamnya. Tapi perintah Nabi tidak boleh zulim kepada orang lain. Maka ini jaminan Allah bahwasannya dia pasti akan rezeki. Ini menjadi rambu-rambu kita bapak dan ibu, bahwasannya aturan tentang mencari nafkah itu diatur. Makanya sampai ada tuh dibikin namanya fikih ekonomi Islam. Biar apa? Biar kita gak merambat menzolimi orang lain. Jadi biarlah kita bahas, kita mendapatkan harta secara kasat mata itu menurut manusia ini sebetulnya secara matematika kurang. Iya. Tapi kita peroleh dengan cara yang halal, karena hakikat mencari rezeki itu adalah mencari ridhonya Allah dan berkahnya dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini dari Pak Nano.
0: Pak Nano ini mengatakan, ini hampir sama ya sepertinya dengan pertanyaan dari Pak Jumairi, Pak, yang mengenai diam dalam kejaliman, tidak mau berpolitik karena kejam. Sementara Pak Jumairi tadi katanya mendiamkan orang yang jalim, Pak Ustadz. Jadi ini bagaimana dengan orang-orang di bawah ini, umat-umat yang di bawah ini, kemana mencari panutan, Pak Ustadz? Silakan Pak.
3: Iya, untuk hukum seseorang yang tidak mau berpolitik ini saya juga keliru. Tapi kita harus pahamin, politik ini kan harus diisi sama orang yang tepat.
0: Iya.
3: Maka harus ada kaum muslimin yang memang berpolitik, yang memiliki visi, yang memang dia itu paham bahwa nilai-nilai Islam. Ya, kita pahamnya. Justru nanti ada orang yang acuh tak acuh dengan politik, ini bermasalah. Karena kita harus pahamin, kezoliman paling besar itu adalah ketika kezoliman ini mendapatkan privilege kedudukan. Dan privilege kedudukan ini bisa kita hindarin, itu salah satunya. Salah satunya memang dengan cara politik. Maka tidak dibenarkan sebetulnya kaum muslimin abai daripada politik, itu tidak keliru. Dia juga harus turun. Tapi perlu diingat, kita bawa, kalau bawa politik, maka jangan bahasa kita bawa nanti politik itu atas nama dirinya Islam, tapi bawa alurnya sendiri, visi-misinya, ini juga keliru. Nah, jadi sebenarnya kita penting menjelinya nanti untuk melihat beberapa politikus kita nanti bagaimana, siapa diantara mereka yang membawa nanti nilai-nilai Islam, itu yang kita bela. Tapi teringat, namanya politik ini harus dikuasain, dia harus memiliki kapasitas keilmuan yang lebih, maka harus diisi sama orang-orang yang pakar. Nah untuk Pak Jumari tadi, ini sebenarnya bagus ya. Dari Pak Jumari ini bagus, panutan kita sekarang rusak. Panutan kita ini banyak yang bahasa kita mengabaikan lidahnya daripada imannya. Saya sepakat bapak dan ibu, ini juga sepakat. Bagaimana sikap kita mencari panutan dan ilmu? Inilah kita pentingnya. Mencari guru itu bukan cuma sekedar imam di lisan, tapi iman itu terrealisasi. Ini persis perkataan Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, ini katab tu min alfin wasamanina nafsan. Saya menulis hadis arba, apa namanya, hadis Sahih Bukhari itu dari 1080 guru. Walaysa ha'ula'i fihim illa ashabul hadis, dan tidak ada mereka semuanya kecuali mereka pakar hadis. Artinya gurunya Imam Bukhari itu 1080 orang, semua pakar hadis. Tapi ada grip yang ketiga, dan ini luar biasa Imam Bukhari kalau milih guru. Kata Imam Bukhari, yaitu falaysa fihim qala al-imanu qaulun wal amal. Aku tidak memilih guru kecuali sudah aku membuktikan antara iman dan lisannya, baik lisan dan realisasinya. Iman itu diterapkan, bukan cuma sekedar manis di lisan, tapi realisasinya buruk. Ketika ada orang yang menukar miras dengan surah ad-duha, dia bukannya apa namanya, walaupun seorang kiai, tapi kalau dia sampai rindu, lu enggak apa-apa. Itu biasa aja itu. Itu bagian promo. Ini bermasalah imannya, walaupun itu tuan guru, walaupun itu dia kiai, walaupun dia syekh. Artinya, sekelas Imam Bukhari saja, ulama panutan kita, kalau mencari guru itu ada dia gridnya, ada kriterianya. Kata Imam Bukhari, tidaklah aku mencari guru kecuali sudah aku pastikan antara iman itu dia terrealisasi melalui ucapan dan perbuatannya. Nah, maka Bapak tadi, Pak Jumari, ini menjadi nasihat kita bersama. Ketika kita mencari panutan, maka hendaklah cari panutan itu yang memang sesuai dengan takarannya sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana sikapnya ketika ada kezaliman, lihat bagaimana dia posisi dia ketika hari ini lagi ramai banyak ulama itu menjilat para pemimpin-pemimpin dalam artian tanda kutip dalam bentuk politik. Bagaimana sikap kita, bagaimana sikap mereka, apakah sesuai dengan sunnahnya Nabi atau tidak. Wallahu a'lam.
0: Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapannya. Untuk tiga penelpon pertama kita tadi, ada Ori, ada Pak Nano, dan juga ada Pak Jumeri. Baik, kita undang Anda kembali pendengar di dua jalur teleponnya, di 736-566 743-495, dan juga di jalur WhatsApp ya. Silakan pesan singkat di jalur WhatsApp 0811-554-4976. Halo, selamat pagi Erari.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, dua pertanyaan dari kata Bapak begini. Kalau misalkan ada yang batu tidak boleh diam, ya, ya. Kemudian bagaimana ada seorang pemimpin atau seorang wakil yang tidak berbuat adil terhadap masyarakat, seolah dia adalah seanak ajah memperkaya diri, sehingga diperingati oleh tulisan tidak mendengar, diperingati oleh lisan juga tidak mendengar, akhirnya diperingati lewat turun ke jalan. Seperti saya kan kemarin Pak ya, waktu tanggal 27 itu adalah ikut terjun demonstrasi makan aspirasi, karena saya bukan pendek untuk diri sendiri, tapi bagaimana masyarakat kita yang di bawah, yang begitu kesusahan dengan harga semakin tinggi, mata pelajarian kehilangan, buruh hatani sekarang kehilangan karena musim kemarau, sedangkan mereka diem enak aja itu seperti itu, karena itu saja atas betul. Itu kan diperingati oleh rakyat, rakyat berhak memperingati mereka karena diperingati lewat dua tadi itu tidak didengar. Nah, bagaimana Pak Bapak, mereka itu yang enak-enak saja. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ya, ini sepertinya berkaca pada seorang pemimpin Pak Ustadz yang mungkin merasa sudah berbuat adil ya Pak Ustadz, tapi mungkin di mata masyarakat atau bawahan mungkin tidak. Nah dan apa yang menjadi keluhan dari bawahannya ini tidak didengarkan. Ini bagaimana Pak Ustadz? Silakan Pak.
3: Pertama, untuk masyarakat yang diam mungkin hari ini ramai tentang kezaliman, kita harus pahamin. Bisa jadi masyarakat itu tidak paham bahwasanya selama ini bagian kezaliman. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, kita berharap mudah-mudahan dia ma'fu anhu, Allah maafkan. Karena dalam kaidah usul fikih itu kan, hukum itu ada dua nanti dia berlaku. Ada kepada orang yang jahil, ada orang yang jahil murakab. Kalau dia untuk orang awam, orang ini tidak tahu apa-apa, maka tindakannya ini semoga kita harapkan dia ma'fu anhu, diampunin. Tapi beda sikap nanti kepada orang yang memang sikapnya acuh tak acuh, yang namanya jahil murakab. Maka dalam kaidah hukum, orang ini dikenakan dia. Karena apa? Karena dia ini faham, tahu, tapi dia acuh tak acuh. Nah, tadi berkaitan tentang masalah ada pemimpin mungkin yang memang dia acuh tak acuh, wallahu a'lam. Kalau mungkin husnuzon kita, baik sangkanya kita, mungkin ada tindakan yang dia lakukan, tapi mungkin tidak terekspos. Ini baik sangkanya kita saja. Tapi kita sepaham, andai kata nama ada seperti ini pemimpin yang sifatnya seperti itu, dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu malah melonjak, maka ya kita berdoa kepada Allah, karena ini bagian daripada pemimpin yang zalim. Di zaman sahabat dan zamannya tabiin juga pernah terjadi seperti ini, namanya pemimpin Hajjaj bin Yusuf. Itu ada 88 sahabat yang wafat serupa. Maka para sahabat pun sama, mereka berdoa kepada Allah, pertama untuk kebaikan negara mereka, dan akhirnya masya Allah, Allah jadikan negara mereka berkah dengan wafatnya Hajjaj bin Yusuf. Ya walaupun kita berharap pemimpin seperti ini tidak mati, kalau memang dia bisa Allah jadikan soleh, jauh lebih baik untuk negara kita. Maka saya mengambil sikap sebagaimana pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Kalau kita memiliki doa, maka baiknya doa ini kita pakai untuk mendoakan pemimpin yang zalim tadi. Semoga Allah bukakan hati mereka, semoga Allah jadikan mereka itu ada di jalan yang lurus. Karena kalau pemimpinnya baik, itu efek kemaslahatannya juga baik untuk masyarakat. Kalau saya berbadi lebih bersikap sebagaimana sikapnya Al-Hasan Al-Basri. Nah ini Bapak benar bisa diinikan, tapi kita sepahamin memang ada kalanya pemimpin yang zalim itu hati-hati, karena doanya rakyat yang terzalimi itu kalau udah buruk, bisa jadi nanti keburukan ini gara-gara doa beberapa rakyat yang terzalimi tadi. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan pendengar, masih ada untuk karena tadi masih ada yang sepertinya yang akan masuk ya. Satu penelpon terakhir, silakan pendengar di 7365667434945 di jalur WhatsApp kami gunakan pesan singkat ya, silakan di 0811554976. Baik, kita terima untuk penelpon terakhir kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum. Dari?
6: Waalaikumsalam Mas Fadel.
0: Baik, silakan Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan.
6: Pak Ustaz, assalamualaikum, salam sehat.
3: Waalaikumsalam Bapak.
6: Ya, bagaimana kita terhindar dari empat tadi agar terhindar dari kezaliman? Bagaimana dengan ayat ini, subhanaka ini kuntu minaz zalimin? Apakah itu sebuah proteksi atau antivirus terhadap diri kita dan terhadap kezaliman? Itu aja pertanyaannya Pak Ustaz. Terima kasih Mas Fadel, salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih. Baik Pak Ustaz, bisa langsung ditanggapi Pak Ustaz.
3: Ya, bagaimana cara kita terhindar dari empat kezaliman tadi? Satu, kita sepaham ini harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak mengenal apakah jenis ini zalim atau tidak. Makanya masya Allah, dari skripsi itu kan kita pahamin ya, skripsi sebelum dia itu nanti masuk di bab 4, bab 5 yang menjadi kunci dari skripsi. Ada yang tidak boleh leput dari skripsi itu adalah bab satunya, yaitu rumusan masalah. Artinya dia harus tahu masalahnya apa. Nah untuk sampai kita tahu ini bermasalah atau tidak, itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita gak bisa nilai ini zalim atau tidak. Makanya harus berilmu. Yang kedua, ini penting, kita harus banyak-banyak doa. Karena masya Allah Nabi itu sendiri yang pernah mengatakan, innal hasanata minallah, kebaikan itu datangnya dari Allah. Artinya mungkin hari ini kita mampu dengan pengajian, kita hari ini mampu beriman, itu memang salah satunya karena campur tangan Allah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah. Sekelas Nabi saja itu berdoa kok kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ada dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku ini untuk agamamu. Artinya jangan sampai hatinya Nabi itu terlena ke dunia, sampai akhirnya Rasulullah menjadikan gelar Rasulnya tadi untuk menzalimi orang lain. Rasul gak mau. Maka Nabi mengatakan, hatiku ini Allah jadikan untuk agamamu. Wasarukal dia ala taatik, jadikan hatiku ini selalu taat tunduk kepada perintahmu untuk tidak zalim. Artinya kalau kita ingin terhindar dari perkezaliman ini, kita enggak boleh melepaskan doa, selalu doa Pak. Nah ada pun tadi Bapak berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi, itu doanya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau itu terusir dari surga dan dicampakkan di dunia. Maka Allah memberikan masing-masing makhluknya itu satu kesempatan doa yang dikabulkan. Nabi Adam diberikan kesempatan, Iblis laknatullah diberikan kesempatan doa yang sama. Tapi Nabi Adam akhirnya berdoa, ya Allah aku zalim, maka fa'fir li fa inni kuntum minal zalimin, ampuni dosaku ya Allah karena aku ini orang yang zalim. Jadi zalimnya Nabi Adam itu karena zalim yang kedua tadi, yaitu zalim kepada haknya Allah. Tapi berbeda dengan Iblis, ketika diberikan kesempatan yang sama, ada doa yang ampuh, doa yang betul-betul mustajab, justru Iblis meminta untuk dijadikan kekal selama-lamanya, supaya dia itu bisa menjadikan anak keturunan Adam itu sesat. Ini karena hasad. Maka di sini kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah melakukan kezaliman daripada empat jenis tadi.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Pak Ustadz kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini, Pak Ustadz, bisa diberikan intisari atau kesimpulan dari topik kita dan juga sekaligus ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan Pak.
3: Ya, alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara yang mana dalam kesempatan ini kita menarik 4 kesimpulan. Dosa zolim itu adalah dosa yang Allah tidak pernah berdamai kepada dirinya. Dan zolim itu ada 4 jenis. Yang paling parah adalah yang terakhir, yaitu kita menjadi syaitan yang membisu diamnya orang soleh kepada keburukan yang ada di sekitar semata. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan diri kita itu bukan cuma sekedar soleh, tapi kita juga bisa menjadi orang yang membaharu, orang yang betul-betul bisa baikkan masyarakat kita. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina karim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad nabiyil ummiyyin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu, ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjauhi kejaliman serta menegakkan keadilan dalam kehidupan. Sehat selalu Pak Ustadz, selamat menikmati hari liburnya hari ini Pak Ustadz. Mohon izin pamit, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro Satri Samarinda, hingga di sini sajian Tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Saya Padil ditemani rekan Muhammad Ilham. Ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu RRI Sundawara saat ini pukul 6 sudah lewat 33 menit ya. Dan baik mendengar teman-teman pendengar selanjutnya, program Sundawara pagi ini sesi pertama akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi mendengar dan semangat pagi.
1: RRI Sundawara dengan program siar berikutnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sundawara.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa, untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Topeng Betawi, tari Pandet dari Bali, dan ada juga tari Campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.
2: Lama banget.
3: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
4: Hah? Dimana?
3: Yuk, ku anterin.
5: Dek, kunci mana?
6: Tuh, di situ.
5: Mana?
6: Itu nah, di situ.
5: Iya, di mana?
7: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Pagi ini edisi hari Minggu 6 September 2026 ya. Saya ditemani pendengar di program Selamat Pagi ini sesi pertama pendengar. Apa kabar semua di pagi ini? Kami harap dalam keadaan sehat ya. Dan jagalah kesehatan selalu pendengar ya. Karena kesehatan adalah paling utama dalam kita menjalani kehidupan ini pendengar. Ya, pendengar, tidak semua orang di pagi ini bisa bangun dengan sehat ya. Maka menjadi hal yang patut kita syukuri saat kita di pagi hari masih bangun dalam keadaan sehat dan siap beraktivitas di hari ini Minggu ya. Aktivitas hari Minggu apa sih? Ya, mungkin aktivitas yang lebih ringan dan santai lah ya, karena hari libur. Baik pendengar, mengisi program acara Sendawar pagi ini sesi pertama di tanggal hari ini ternyata sudah masuk pada tanggal 6 September ya pendengar ya. Ya, peristiwa di tanggal 6 September ini tentu juga ada peristiwa-peristiwa penting baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami sampaikan informasinya ke ruang dengar Anda. Peristiwa sejarah di tanggal 6 September berikut kami sampaikan dikutip dari detik.com pendengar. Yang pertama mendengar ada peristiwa hari kemerdekaan Swaziland. Ya, kemerdekaan Swaziland didapatkan setelah Inggris memerintah negara itu sejak tahun 1903 hingga 1968. Tepatnya tanggal 6 September 1968, akhirnya Swaziland bisa merayakan kemerdekaan mereka. Swaziland atau Eswatini adalah negara terkecil kedua di Afrika. Hari kemerdekaan Swaziland menjadi hari libur resmi nasional di negara itu. Untuk merayakan kemerdekaan, masyarakat Swaziland juga mengenang perjuangan orang-orang terdahulu pendengar. Melansir dari situs National Today, hari libur ini juga disebut sebagai hari Somlolo atau hari Sobhuza. Nama hari itu diambil dari nama Raja Sobhuza I atau Ngawane 4 yang memerintah antara tahun 1805 dan 1839. Berikutnya Hari Baca Buku Nasional di Amerika. Hari Baca Buku Nasional diadakan di tanggal 6 September setiap tahunnya di Amerika. Tujuannya untuk mengajak semua pencipta buku menikmati hobi favoritnya tanpa rasa bersalah. Dengan membaca buku, masyarakat di sana bisa menghidupkan dunia baru, berpetualang dan mencerahkan hidup orang-orang sana ya, dengan kisah dari perspektif baru. Hari Baca Buku Nasional mendorong orang-orang di sana untuk meredam kebisingan dan diam membalikan halaman sejenak. Ya, ternyata membaca buku ya, ini di Amerika juga ada hari-hari yang memang dikhususkan untuk membaca buku di hari itu. Berikutnya mendengar, hari tradisi melempar telur di Amerika. Ya, selain membaca buku juga melempar telur ya. Tapi mungkin ini harus di sesi yang berbeda ya pendengar ya. Mungkin membaca buku dulu di jam-jam tertentu, habis itu mungkin melempar telur ya. Hari tradisi melempar telur di Amerika Serikat ya, diadakan di tanggal 6 September setiap tahunnya. Uniknya permainan ini juga memiliki kejuaraan dunia mereka. Ada sebuah olahraga yang disebut melempar telur. Kegiatan melempar telur biasanya diasosiasikan dengan Paskah di Amerika, namun kini dirayakan sepanjang tahun. Sejarah permainan lempar telur ini konon berasal dari sekitar tahun 1322 di desa Lincolnshire, Amerika Serikat. Ya, sayang sekali mendengar ya telur ya. Mungkin bisa sampai berkilo-kilo mungkin ya. Berikutnya mendengar Hari Bendera Bonaire. Ya, Hari Bendera Bonaire dirayakan 6 September setiap tahun dan hari ini ya tentu juga menjadi hari libur umum tradisional yang dirayakan di Bonaire, sebuah kota kepulauan di Belanda mendengar. Berikutnya mendengar ada festival Janmashtami oleh umat Hindu. Ya, diperingati pada hari ke-8 Krishna Paksha di bulan Bhadrapada Saravana
dan setiap tanggal 6 September. Melansir dari situs National Today, liburan ini adalah salah satu festival Hindu terpenting. Ya, berikut itulah beberapa peristiwa-peristiwa yang tercatat di tanggal 6 September, termasuk hari-hari penting atau peringatan ataupun merayakan kemerdekaan tadi ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita di pagi ini. Tetaplah bersama kami mendengar menjelang pukul 7. Kami masih hadirkan lagu-lagu keruan dengan Anda, dan pukul 7 kami hadirkan Warta Berita. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI ya, Sendawa.
1: Sebaiknya aktivitas di dalam. Kalau sehat ya bebas saja. Nah, kalau yang berbahaya, salah satunya kemarin dan kami berkoordinasi dengan sekolah ya, karena salah satu kelompok rentannya anak sekolah itu sebaiknya diliburkan atau belajar di rumah.
2: Sementara itu, dimintai tanggapannya Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Rahmat Ramadan mengatakan, pembelajaran jarak jauh menjadi solusi yang memiliki sistem yang disiapkan untuk kondisi darurat. Yang menurut Rahmat Ramadan, sekolah di wilayah yang mengalami kendala jaringan dapat menggunakan sistem penugasan sehingga pembelajaran tetap berjalan. Di Berau sendiri misalnya, daerah Kelai yang mengalami keterbatasan jaringan dapat menerapkan penugasan daripada pembelajaran daring. Rahmat menegaskan, pembelajaran dari rumah bukan berarti siswa libur, melainkan tetap mengikuti kegiatan belajar dengan pengawasan guru dan orang tua di rumah.
3: PJJ ini teman-teman di sekolah tentu sudah ini ya pengalaman dengan COVID yang kemarin tadi yang disampaikan sudah benar juga. Memang ada beberapa titik yang blank spot. Nah, di blank spot itu contoh di Berau itu daerah Kelai sehingga mereka merubah sistemnya dari secara online bentuknya penugasan. Itu juga terjadi di daerah Kutai Barat, saya lupa di Long itu termasuk salah satunya. Jadi kita jika online tidak bisa, kami melakukan penugasan sekolah tentunya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran biasa yang tugas-tugas sekolah. Di satu titik itu belum blank spot atau memang rumah mereka yang jaringan cukup susah dan sistemnya mungkin cuma 3 hari batas di berlakunya itu. Sebelum ada kejadian ini kami sudah mempelajarin itu. Alhamdulillah sudah siap. Begitu ada kejadian ini ya kami sudah siap. Ini bukan hal yang baru ya. Dalam sehari-hari pun juga kadang kami melakukan Zoom juga. Jadi insyaallah guru-guru dan murid sudah siap. Dan juga khususnya di rumah itu peranan keluarga. Nah itu jangan sampai nanti ya tadi konsepnya adalah PJJ berarti libur. Nah ini guru, murid dan orang tua diharapkan juga melihat anak-anaknya, mengecek, jangan sampai membiarkan bahwa oh ya nih anaknya di sekolah megang HP lagi belajar, ternyata enggak diperhatikan juga.
2: Di sisi lain, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Anak-anak, ibu hamil dan lansia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan rutin mencuci tangan guna mencegah gangguan kesehatan lainnya. RRI Rizky Multianto melaporkan.
4: Kabut asap akibat karhutlah yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat dinilai cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui audiensi pada Kamis lalu. Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan pihaknya terus melakukan langkah penanganan melalui Dinas Kesehatan, BPBD, serta masyarakat daerah. Salah satu yang dilakukan adalah membagikan masker kepada masyarakat termasuk para pelajar. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Samarinda saat ini menangani lebih dari 60 berkas kasus piutang negara yang berasal dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Beragam kendala seperti keterbatasan data menjadi tantangan dalam proses penagihan. Kita simak laporan Julpikar Ali.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menangani piutang yang mengalami kendala penagihan. Hal tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik yang digelar di kantor DJKN Kaltim Utara. Dalam forum tersebut dijelaskan penyelesaian piutang dapat dilakukan melalui dua skema, yakni penanganan secara mandiri oleh pemerintah daerah dan penanganan bersama dengan melibatkan Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Samarinda Adi Suranto mengatakan, saat ini pihaknya menangani lebih dari 60 berkas kasus piutang negara yang disampaikan untuk dilakukan pengurusan. Kasus tersebut berasal dari satuan kerja kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah.
6: Untuk kendala-kendala yang ada, tentunya ada cukup beragam di masing-masing berkas kasus piutang negara punya karakteristiknya masing-masing nih. Ada yang memang konteksnya karena secara tadi misalnya secara jumlah mungkin terkait dengan masalah efisien gak kita untuk melakukan penagihan terkait dengan situ, terkait dengan alamat tadi seperti disampaikan yang ada di RSUD Parikesit tadi sudah sekian tahun nih, belasan tahun tidak bisa tertagih. Ternyata kami kemudian mencari upaya, kebetulan karena kami mempunyai perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk kami bisa mengakses, kemudian kita bisa lakukan penelusuran dan kemudian kita bisa lakukan penagihannya.
5: Adi menjelaskan setiap kasus memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda. di antaranya persoalan geografis, keterbatasan data, serta usia piutang yang sudah cukup lama sehingga proses penagihannya menjadi lebih sulit. Meski demikian, KPKNL Samarinda terus melakukan berbagai upaya, termasuk memanfaatkan perangkat yang tersedia untuk menelusuri penanggung utang. Dalam sejumlah kasus, penelusuran tersebut bahkan dapat membantu menemukan pihak yang bertanggung jawab atas piutang yang telah lama belum terselesaikan. Sinergi melalui PUPN dinilai dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah daerah ketika penagihan secara mandiri masih menghadapi kendala. Kolaborasi antar lembaga dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian piutang sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan hak keuangan daerah. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Di era digital, bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Kutai Barat memaksimalkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi pemerintah agar bisa menjangkau masyarakat luas. Berikut laporan selengkapnya bersama Mikael Karolus Yang.
7: Perkembangan teknologi digital turut mengubah cara pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kehadiran berbagai platform digital membuat penyebaran informasi semakin cepat, luas, dan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Kondisi tersebut mendorong bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Pemkab Kubar memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat. Kabak Prokopim Kubar Berta Purwani Cayanti mengatakan, informasi saat ini telah menjadi kebutuhan penting masyarakat. Kehadiran telepon pintar membuat akses terhadap informasi semakin cepat.
8: Kalau sekarang ini kita tahu bahwa komunikasi itu tidak lagi lisan dan tertulis. Kita memanfaatkan era digital. Nah, semua komunikasi ini dikemas dalam bentuk digital, sehingga kami memanfaatkan dengan optimal itu media sosial. Media sosial yang dalam ini adalah media massa, tentunya lebih masif, karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena saat ini, pemanfaatan media, sosial media massa itu juga sudah dilengkapi dalam smartphone. Informasi bukan lagi kebutuhan sampingan, bukan lagi kita primer cuma sandang pangan, tapi informasi sudah yang utama. Jadi, yang sudah dilakukan, kami memanfaatkan media sosial, contoh Facebook, TikTok, kemudian ada IG juga seperti itu, dan semua tulisan-tulisan kami juga di-share di secara media sosial.
7: Ditambahkan platform seperti Facebook, TikTok, dan Instagram menjadi bagian dari strategi penyebaran informasi tersebut. Berta menilai media sosial memungkinkan informasi pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih luas. Ia menjelaskan, informasi yang diproduksi pemerintah tentu memiliki karakter berbeda dengan produk jurnalistik media. Pemerintah menyampaikan informasi dengan menitik beratkan pada poin-poin mengenai program pembangunan yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan.
8: Otomatis ya, tinggal masyarakatnya nih, dia memanfaatkan media handphonenya itu untuk apa? Yeah. Kalau mau tentang Kutai Barat, ya pasti dia akan searching. Tapi kalau dia entertain dan sifatnya kebutuhan dia lain, ya tergantung jadi segmentasi dari masyarakat. Kalau memang dia want to know dalam tentang pemerintah, dia pasti akan cari.
7: Meski demikian, dia menyadari efektivitas penyebaran informasi juga bergantung pada masyarakat sebagai penerima informasi. Setiap orang memiliki kebutuhan dan ketertarikan yang berbeda terhadap informasi yang tersedia. Karena itu, Berta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan perangkat digital secara

0: kebutuhan saat ini. RRI pun diharapkan semakin memperkuat pemanfaatan platform digital untuk terus memperluas jangkauan informasi. Sebagai salah satu mitra pemerintah daerah, Ririn juga berharap RRI bisa terus menyampaikan program unggulan pemerintah Provinsi Kaltim kepada warga di Benua Etam.
1: Lebih inovatif pelayanan dan penyampaian informasinya dan lebih digital ya. Tentunya sebagai salah satu mitra, kita berharap program-program unggulan yang kita tanamkan, yang kita programkan, perencanaan kita, dan program-program baik berupa JASPO, gratis call, dan program-program pelayanan-pelayanan dasar lainnya untuk capaian-capaian kita bisa informatif, bisa disampaikan oleh RRI.
0: Ririn berharap kolaborasi antara Diskominfo Kaltim dan RRI dapat terus berjalan. Dengan dukungan media, informasi mengenai program dan pembangunan daerah bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Seladiva, melaporkan.
2: Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio tahun 2026.
3: Nama saya Agus, profesi saya sebagai pedagang.
4: Apa yang Mas ketahui tentang Radio Republik Indonesia?
3: Setahu saya, RRI itu stasiun radio yang menyediakan informasi kepada publik, ke masyarakat lah.
4: Ya, RRI itu kan ada berita dan musik, ada banyak acara, kira-kira Mas yang diperlukan untuk siaran RRI. Program apa contohnya, hiburan atau informasi berita?
3: Oh, untuk keduanya sih bagus sih, penting juga sih. Hiburan juga penting, informasi lain juga penting. Ya, keduanya juga bagus.
4: Informasi berita, informasi apa yang perlu Mas butuhkan? Misalkan tentang politik, keadaan ekonomi, pendidikan, penakalan remaja, dan sebagainya.
3: Informasi ketiganya itu juga bagus sih. Bagi politik juga, kenakalan remaja juga. Ya, informasi yang penting semua itu.
4: Media apa yang menjadi informasi Mas sekarang ini?
3: Media? Kalau untuk media, dari Instagram, TikTok, sama ya Twitter.
5: Nama aku Fatih, nama panjangnya Mas Fatih Abdillah. Sekarang aku sebagai mahasiswa dan profesi aku sebagai freelance content creator.
6: Pernah dengar RRI nggak?
5: Kalau untuk sekarang mungkin kalau untuk mendengar RRI mungkin kayak lagi dengar radio, tapi lagi di mobil misal, di mobil.
6: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
5: Menurut aku yang bikin menarik dari radio yang pertama, pilihan-pilihan musik mereka tuh nggak monoton. Terus kalau di sela, biasanya kalau di sela-sela dari lagu-lagu itu biasanya diselip-selipin kayak berita-berita gitu kan, kayak fun fact hari ini tentang ramalan cuaca. Jadi aku lebih suka dengerin radio di mobil apalagi itu karena itu.
6: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan oleh RRI ke depannya?
5: Menurut aku kalau untuk saran ke depan untuk RRI mungkin lebih keep up aja sama tren, apalagi anak muda zaman sekarang kan udah jarang nih dengerin radio. Salah satu yang bisa menarik kan pasti pilihan-pilihan lagunya yang kayak wah gensi banget ya dengerinnya, jadi lebih asik. Terus di jalan juga naikin mood gitu. Jadi kalau memang nanti ada improvement mungkin kayak fun fact-nya tuh kayak lebih dinaikin lagi, kayak lebih asik, kayak tentang fakta unik dan lainnya. Terus kayak pilihan-pilihan musiknya juga yang kayak sesuai mood sama tren anak muda zaman sekarang mungkin.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menyarankan belajar dari rumah saat indeks standar pencemar udara atau ISPU dinilai telah berbahaya. Menanggapi itu, Disdikbud kini tengah menyiapkan sistem pembelajaran jarak jauh untuk pelajar terdampak kabut asap. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Samarinda saat ini menangani lebih dari 60 berkas kasus piutang negara yang berasal dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Beragam kendala seperti keterbatasan data menjadi tantangan dalam proses penagihan. Demikian.

0: 1.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami hadir di rangkaian Samarinda pagi ini ya. Dan kami akan hadirkan langsung untuk sajian berikutnya dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, acara Parade Perempuan Samarinda Bersatu saat ini tengah bersiap ya untuk dimulai dengan ratusan peserta telah memenuhi lapangan Gor Segiri Samarinda. Selengkapnya akan disampaikan bersama rekan saya Sela Depa. Rekan Sela, silakan laporan Anda.
2: Ya, terima kasih Fadel dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini kami menyampaikan langsung dari Jalan Kesuma Bangsa di lapangan Gor Segiri Samarinda. Yang mana mungkin pendengar bisa sayup-sayup mendengar begitu ya, ada semacam arahan atau instruksi atau mungkin yel-yel begitu ya, karena memang saat ini ratusan peserta dari parade perempuan Samarinda Bersatu saat ini tengah berkumpul di lapangan begitu ya. Nah, namun sebelum itu kami sampaikan terlebih dulu pendengar bahwa Parade Perempuan Samarinda Bersatu ini merupakan acara yang diusung oleh PKK Kota Samarinda bekerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda yang mengumpulkan ratusan peserta perempuan dari berbagai komunitas, instansi, organisasi, dan juga kelompok masyarakat melalui pawai kostum kreatif, juga atraksi seni, serta orasi semangat perempuan. Nah, karena itu di lapangan ini kami melihat sangat berwarna-warni seperti itu ya dari para peserta. Ini kami melihat pertama ada dari komunitas atau kumpulan dari Sri Kandi Relawan Info Taruna Samarinda atau ITS ya, yang ini merupakan terdiri dari ada ojol, ada juga relawan yang mengenakan pakaian juga beragam seperti itu. Kami melihat ada yang mengenakan pakaian khas Dayak, ada juga yang menggunakan jaket kebanggaan ojol mereka dan membawa bendera dengan logo Info Taruna Samarinda ya tentunya. Dan selain itu juga kami melihat ada dari pimpinan perempuan Aisyah Kota Samarinda ya, yang mana juga itu tampak cantik sekali hari ini ya, mengenakan pakaian berwarna-warni seperti itu. Dan juga kami tadi sempat berbincang-bincang dengan juga blazer warna, maksud kami pakaian pink ya.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Prosedur dari Sendawara pukul 7.30 menit ya, mengudara kembali di ruang dengan Anda dan selanjutnya akan menginformasikan perakiran cuaca.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya. Anda masih bersama 103,3

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: FM RRI Sendawa.
4: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi perkiraan cuaca ke ruang dengar Anda ya. Untuk hari ini tanggal 6 September pendengar. Baik pendengar, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, hari ini Minggu 6 September. Longiram diperkirakan udara kabur, Melak udara kabur, demikian pula dengan Barong Tongkok, Dame. Muara Lawa hari ini diperkirakan berawan, demikian pula dengan Muara Pahu, Cempang, Bongan. Ya. Kemudian Penyinggahan hari ini diperkirakan berawan, Bentian Besar cerah berawan, Linggang Bigung udara kabur. Kuatan hari ini udara kabur, Seluruh Murai berawan, Mukmanar Bulan udara kabur. Tering dan Sekol Kedarat hari ini juga diperkirakan udara kabur. Perkiraan cuaca selanjutnya berdengar untuk esok hari di hari Senin 7 September. 7 September Longiram diperkirakan hujan ringan, Melak diperkirakan udara kabur, Barong Tongkok udara kabur, Dame hujan ringan. Muara Lawa di esok hari diperkirakan berawan, Muara Pahu hujan ringan. Cempang cerah, Bongan cerah, Penyinggahan besok diperkirakan hujan ringan. Dan besar di esok hari diperkirakan cerah, Linggang Bigung hujan ringan, Nyuatan hujan ringan, Selok Orang hujan ringan, Mukmanar Bulan hujan ringan. Tering di esok hari diperkirakan udara kabur, Sekolah Darat udara kabur. Ya, untuk cuaca di esok hari berdengar beberapa kecamatan tadi diperkirakan hujan ringan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar masih saya ditemani pendengar di program Sandoran Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Baik pendengar, kami sampaikan kembali informasi perakiran cuaca untuk Lusa Selasa 8 September. Pendengar. Di Selasa 8 September diperkirakan longiram hujan dengan Malang diperkirakan udara kabur, Barong Tongkok udara kabur, Damai udara kabur. Demikian pula dengan Muara Lawa dan Muara Pahu, Cempang dan Bongan. Penyegahan di hari Selasa diperkirakan hujan ringan, Bentian besar berawan, Linggang Bigung udara kabur. Nyuatan hari Selasa udara kabur, Siluwure berawan, Mukmanur Bulan udara kabur. Kering diperkirakan hujan ringan di hari Selasa dan Sekolah Darat udara kabur. Untuk hujan ringan didominasi di hari Senin dan juga di Selasa 8 September ya. Maksudnya untuk hari Selasa masih ada beberapa kecamatan yang diperkirakan hujan ringan. Dan di hari ini Minggu mendengar didominasi udara kabur. Baik pendengar, tetap bersama kami, waktu sudah hampir merapat ke pukul 8. Kami ajak Anda selanjutnya mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
3: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
1: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini.